0: juga telah melahirkan ramai anak seni seperti pengarang, penulis, penyair, pengkritik dan sarjana yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sastra negara. Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak MAIP memperuntukkan RM396,660 bagi menjayakan beberapa inisiatif utama termasuk memberi penekanan kepada pembangunan modal insan secara menyeluruh di Pusat Correctional Batu Gajah PKBG sejak 2025. Ketua Pegawai Eksekutif MAIP Sansul Hazman Mat Saleh berkata antara inisiatif utama yang dilaksanakan ialah penubuhan Akademi Az-Zahra iaitu Pusat Tahfiz Wanita pertama di institusi correctional di Malaysia. Menurutnya, akademi tersebut menjadikan modul hafazan, tahriri dan usrah yang disusun secara sistematik bagi melahirkan prospek wanita yang berdisiplin, mahir dalam penguasaan Al-Quran serta memiliki kekuatan rohani sebagai asas untuk membina kehidupan yang lebih baik selepas tamat menjalani tempoh pemulihan. Dalam pada itu, beliau berkata kerjasama strategi antara MAIP dan PKBG itu mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pihak dalam memperkasa agenda pemulihan berteraskan nilai-nilai Islam melalui pendekatan pendidikan, pembangunan kemahiran dan pengukuhan sasiah. Kerajaan Negeri Perak sedang menilai cadangan pembinaan telaga tiub serta penyediaan unit pam bergerak sebagai langkah proaktif bagi menangani krisis pengairan sawah di luar kawasan Jelapang Padi, daerah Perak Tengah. Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Mohd Nizar Jamaluddin berkata, inisiatif tersebut dirangka hasil lawatan dan perbincangan strategik bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Jabatan Mineral dan Geosains GMG serta wakil rakyat setempat. Menurutnya, antara langkah segera yang perlu diambil adalah penyelarasan pelepasan air oleh pihak Tenaga Nasional Berhad Power Generation Sdn Berhad TNB Genco bagi meredakan gangguan bekalan yang turut memberi kesan kepada Lembaga Air Perak LAP. Mengulas mengenai cadangan jangka panjang, beliau menjelaskan pembinaan telaga tiub atau telaga artesis buatan sedang dinilai secara teknikal oleh agensi berkaitan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, Komar.

0: Pada tahun 1945, Jabatan Pertanian Kuala Lumpur telah menerbitkan risalah edisi kedua yang bertajuk Advice to the Korean Cultivators on Wet Paddy Planting. Risalah yang disimpan oleh Arkib Negara Malaysia ini mengandungi panduan dan nasihat kepada penanam-penanam padi di Korean bermula daripada kerja-kerja menyiapkan tanah untuk semaian dan menyemai benih padi dan menanam benih ke sawah. Antara yang menarik dalam risalah ini adalah petikan perenggan pertama yang berbunyi, "Maka di dalam pekerjaan bertanam padi bendang atau padi huma, sangatlah wajib semua penanam-penanam yang di dalam tiap-tiap satu daerah itu bermuafakat dan membuat tiap-tiap satu pekerjaan seperti menebas, mencuci tanah, menanam dan memotong padi bersama-sama." Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Bilang Budaya, Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Masih belum sempurna.

0: Hai Yok Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: dengarkan Pera FM, pagi korang pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Pera FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pera FM, GEGO Pagi Pera FM untuk korang je.
1: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Pera FM, untuk korang je.

0: Himpunan berinformasi tentunya untuk Koma Aje. Terima kasih kena terus kekal lekat layan Perak FM di mana Aje Koma berada.
1: Yap, untuk jam yang ketiga pagi ini Mimri dan juga selamat pagi. Weh, siapa ni? Okay, kita bersama dengan Zeti.
2: Ya, assalamualaikum. Good morning.
1: Good morning. Biasa dia cakap good evening kan? ini cakap. Dia good morning.
2: dia selalu petang kita tak cakap. Oh. Dia macam terus larut je. Tapi kalau pagi ni kita macam good morning.
0: Yeah.
3: Sopan lah.
1: Sopan lah
2: sikit. Dia sebab pagi kan, dia memang kena permulaan kena selamat pagi.
0: Okay. Wah,
1: kita pagi ni untung lah.
0: Kenapa?
1: Biasa kita dengan jantan je kan?
2: Oh, faham.
0: Tengok Abang Wahid kan. Sedih Abang Wahid tu.
1: Jangan sedih Abang Wahid.
0: Ada Abang Wahid ada. Nanti kan hari apa, kita tak boleh kabur kan?
2: Surprise. Tak boleh dipisahkan juga.
0: Jangan bagi hint, Okey, apa pun hari ni Selasa, bermula Ogos, kami bertiga, Zeti akan menemui anda setiap hari Selasa.
1: Ya. Wow. 8 pagi ke jam 10 pagi 2 jam kita kat sini, insya-Allah macam biasalah Zeti. Pagi-pagi macam ni kita ada topik, kita akan sembang-sembang santai dengan pendengar-pendengar kita kan Zeti kan? Sambil-sambil Zeti akan mewarnai TikTok kita pagi ni.
2: Insya-Allah kita dah luncur 15,000.
1: Wow, terima kasih semuanya. Weh. Banyak orang-orang baru yang tak nak tengok. Dia rimba
0: betul
1: ni.
0: Betul lah. Awak pun cakap, ramai pula kan.
1: Nak tengok Zeti pagi ni.
2: Tapi
1: kan?
2: Ramai yang cakap, boleh ke pagi tu Zeti? Maksudnya dia orang mengenali Zeti. Zeti bukan morning person.
1: Betul.
0: Macam mana perasaan tu? Dia sebab first time kan.
2: Nampak mata. Perasaan tu macam agak sembab sedikit. Tapi okay lah. Dia macam semangat sebab Abang Mimah berik lah. Macam tu.
1: Dia excited.
0: Tapi nyari sekejap tu babas tu.
2: Nyari.
0: Sebab lepak semalam pukul apa. Dia terlupa.
2: Macam dah tukar konti. Dia macam lupa kesedaran tu kan. Tapi lepas ni insyaAllah kita akan bersedarkan diri lah.
1: Tak ada masalah Zeti, jangan risau. Mula-mula memang dia susah.
2: Tapi masuk pagi-pagi ni memang wangi kan.
0: Wangi.
2: Sama yang sebelah ni wangi betul.
0: Ini namanya Malaikat Subuh.
1: Malaikat
2: ini
1: Subuh.
2: Ini macam
1: dia
2: nak
1: Kijang
2: mendekati.
1: Kasturi namanya.
2: Faham. Okay. Bukan bau bidara tu.
1: Bidara. Bidara nak ngalau hantu Zeti.
0: Betul.
2: Kasturi okey lah. Jangan bidara.
0: Jangan bidara jangan.
2: Bidara susah nak dekat sebab dia menghalau kan.
1: Udah bidara yang satu kan, tajam kan.
0: Buah kuliah awak tahu. Buah bidara awak tak tahu.
2: Faham.
0: Okey, Koma, jangan lupa untuk menyaksikan kami secara live ketika ini di TikTok live. Ada Zeti. Dan ramai dah tu kan Zeti kan.
1: Ada telat sikit tu. Tengok tangan Zeti laju tu.
0: Ramai lah mata tu.
1: Support diri
2: Kita kena support diri sendiri.
0: Okay, pastikan Koma ceria bersama kami dengan kehadiran bunga yang mewangi pada pagi ini.
1: Itulah.
0: Tentunya ada topik yang kita ingin bawakan.
1: Saya tak akan bacakan lah topik kita untuk kita bersama dengan pendengar-pendengar kita. Betul? Untuk pagi ini. Koma terus bersama dengan kami di TikTok, di kita punya live dan macam-macam lagi.
0: Jadi terus kekal.

0: Baik, 8.39 minit pagi ketika ini, komen.
1: Ya, masih lagi bertemankan Mimri dan juga Zeti. Zeti baru pukul 3 pagi hari ini dengan kami. Yeah. Sebelum ni dia petang lah. Kalau kamu biasa mengikuti atau kamu jam 3 petang sampai 4 petang hari Isnin, kamu akan bersama dengan Zeti dan juga Aida. Pagi ni, Zeti ada dengan kita orang lah.
2: Ya.
1: First time juga kita ada bunga kat sini
0: lah. Keserian lah.
1: Menambahkan serian. Sebelum ni Mira kan. Tapi Mira dah ada masuk konti dia sendiri. Kita ada Zeti lah pula kan.
2: Ons tak ons.
0: Mesti lah.
3: Okay, kamu jangan lupa untuk saksikan kami secara live di TikTok. Dan juga kita ada topik borak gegar pagi kita ni.
1: Okay, topik pagi ni kita nak cerita pasal lelaki perempuan lah.
2: Sebab kita baru masuk kan. Perempuan diorang nak tibai Zeti.
1: Topik pagi ni kita cerita yang sebenarnya orang lelaki tak faham pasal perempuan.
2: Ya, betul. Random tu. Dia main bagi je macam tu.
0: Apa tajuk dia?
1: Apa yang orang lelaki tak faham pasal perempuan sebenarnya? Hari ni perempuan kena cerita kan lah. Apa yang kau nak?
2: Yang berkata ni adalah suami-suami orang tau. So ni mesti ada luahan ke?
1: Bukan.
0: Nampak? Awak dah cakap dah. Dia mesti trigger ni benda ni.
1: Dia kadang-kadang je. Bukan untuk suami aja, untuk yang bakal bergelar suami boleh.
2: Ya. Tapi cakap ni tak ada deep. Tak ada simpan kat rumah. Aku nak lepas.
1: Jangan.
2: Faham.
0: Tak ada kena mengena ni yang apa yang berlaku kat rumah.
2: Ya. Tak ada kena. Alhamdulillah jawapan selamat.
1: Kita nak sopik santai kan. Betul. Untuk kita meraihkan pendengar-pendengar kita, pendengar apa, penonton-penonton kita kat TikTok juga pagi ni kan.
2: Betul.
1: Mungkin kamu boleh berkongsi mengenai topik kita tadi lah.
2: Ya, sebab kebetulan Zeti pun perempuan, so hari ni dia orang meluah lah kan. Nak tanya apa yang tak faham.
1: Betul
2: kan.
1: Betul Zeti perempuan ni.
0: Yelah. Yang kita tahu perempuan tak ada masalah.
2: Itu memang dalam kamus abang. Perempuan memang tak ada salah. Dalam kamus ada abang.
0: Kenapa?
1: Kamu mana?
2: Perempuan memang always right. Dia macam customer always right. So perempuan always right.
1: Perempuan ni macam customer lah.
2: Dia memang dalam kamus dia memang tiada salah. Cuba cari dalam kamus perempuan, tak ada salah langsung.
0: Yelah, itu dalam kamus perempuan. Dia belum lagi kamus tajuk muluk ke.
2: Tajuk muluk
1: Pernah tengok?
2: Tak pernah.
1: Ini maksudnya belum lagi sampai.
2: Faham.

0: Kena mana satu nak tahu. Dia dalam relationship
1: okay.
0: pun pelik.
1: Sekarang ni JT bagi salah satu lah. Okay. Apa yang agak-agak
2: Orang lelaki kena tahu. Kena tahu. Ini perempuan.
0: Waktu datang bulan. Kenapa tak faham-faham lagi? Kita orang memang emosi, kita orang memang melayang.
1: Okay.
0: Kenapa tak faham-faham lagi?
2: Tapi tak rasa pun.
1: Jadi kami, apa yang kaum lelaki harus lakukan?
2: Apa yang kami nak kena buat?
0: Bila perempuan not in mood, tolonglah faham sikit, bantu apa yang patut. Beli coklat ke, bagi tenang-tenang. Nak coklat, nak bunga ke. Kadang-kadang perempuan tak suka cakap.
2: Nak buat apa, nak makan?
0: Taklah, nak sejukkan hati. Nak sweet.
2: Okey, faham-faham. Okey, perempuan nak rasa dibelai, dimanjalah.
0: Ya, dipampered.
2: Okey, faham.
0: Kadang-kadang ada setengah orang mengatakan macam, alah, kabur lah. Kami ni bukan faham pun kan. Tapi dah kabur pun tak faham-faham. Macam mana? Dah kabur macam, pun tak faham-faham.
2: Macam dah kena ayat ni aku.
0: Ya ke? Dia memang akan deep sikit lah.
1: Bukan tak faham.
2: Kita ada.
1: Bukan, ini pendapat saya lah.
0: Okey, pendapat. Pendapat tak apa.
1: Pendapat tak mendapat kan?
2: Tak payah jangan risau. Pendapat takkan mendapat dengan risau si.
0: Tak apa, ni
2: mungkin tak. Mungkin tak mendapat di sini, tapi mungkin mendapat di rumah.
0: Jangan ada yang tidur rumah sekejap lagi. Ni sekadar topik saja.
2: Kita saja nak rungkai je.
1: Bukan tak faham. Kadang-kadang saja buat tak faham.
0: Betul.
2: Untuk apa kita buat tak faham tu?
1: Supaya
2: kita nak mengalukkan lagi keadaan.
1: Bukan, kadang-kadang benda tu remeh je sebenarnya. Benda hal kecil je.
0: Tapi
1: macam kadang-kadang lelaki dia fikir apa tau. Alah, patutnya benda ni dia sendirilah
2: boleh settle.
1: Settle. Take care diri dia.
2: Cakap lah, kami itu yang kami nak tahu
0: tadi. Luahkan abang, luahkan.
1: Dah macam tu lah. Maksudnya macam tu lah. Sebenarnya lelaki ni dia faham. Tapi dia rasa macam, alah, benda ni kecil je pun. Kenapa tak settlekan sendiri?
0: Ya, sebab benda kecil lah kenapa korang tak boleh settlekan. Sekadar benda kecil je.
1: Lelaki kena settlekan benda-benda yang besar. Dia tak boleh kecil-kecil.
2: Kami kecil-kecil ni minta
0: layan. Tapi kan perempuan kan ni rusuk-rusuk tu.
2: Itu bukan rusuk. Ni bahu.
0: Perempuan kan dibuat daripada rusuk lelaki. Jadi sekecil-kecil pun naklah lelaki ambil berat.
2: Tapi saya tahu rusuk tu bentuk dia bengkok.
0: Yelah tu kan? Tapi sebab
2: susah nak diluruskan.
1: Sekadar mengeruhkan keadaan. Baik, kalau kamu nak kongsikan 545-8559 boleh telefon borak kami.
0: Boleh komen kat TikTok.
2: Boleh. Tak ada masalah. Kita nak bersama dengan panggil kita. Yang pertama, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Min, Rik dan Zeti.
0: Assalamualaikum.
1: Abang kan mesti orang pertama eh. Dia memang nunggu ke?
2: Dia memang nunggu.
3: Ada masanya dia pertama, ada masanya dah last.
1: Ada masanya.
2: Okey, Abang Pian. Apa yang Abang Pian nak faham pasal apa macam mana? Apa yang orang perempuan yang kita tak faham pasal perempuan yang nak perempuan nak beritahu pasal kita hari ni?
1: Mewakili orang perempuan ni. Mewakili orang perempuan lah kira Abang Pian ni.
0: Mewakili lelaki.
1: Lelaki tak, sebab soalannya apa yang
2: kita tak faham.
1: Perempuan lelaki ni tak faham sangat dengan perempuan ni.
3: Lelaki tak faham pasal perempuan ni banyak apa semua.
2: Contohnya apa jenis?
3: Kadang-kadang dia kalau dia misal kata lah, ni bukannya semua. Dia orang kalau dah duit, dia kalau boleh dia tak beritahu kita berapa-berapa dia ada.
1: Apa dia ada?
2: Duit dia ada?
3: Duit yang dia ada. Dia akan apa? Rahsia.
2: Mengelak lah.
3: Mengelak daripada kita tahu.
0: Faham.
3: Contohnya, dalam keluarga Abang Pian sendiri pun. Kadang kita tanya, duit ada berapa? Dia kata, tak payah nak tahulah. Dia kata, biar dia sendiri. Tapi kalau kita punya, sibuk dia nak tahu.
0: Betul.
1: Ada pepatah bang.
0: Duit kita. Duit abang, duit kita.
2: Itu dia patah dia bang.
3: Tak semua. Duit kita. Tapi sebaliknya kita naklah tahu kan. Kalau kita nak bagi pun, kalau kita ada, kita tak bolehlah bagi banyak. Kita bagilah lah kadar je.
2: Sebab tu dia tak nak kita tahu.
0: Maksudnya abang, kau tak bagi tahu tu tak ada lah.
3: Biasanya pun ada, dia orang tak cerita.
0: Tak boleh cerita. Nanti tak nak bagi.
3: Kita pun perlu apa meminta kan, kita cuma nak tahu anggaran berapa yang ada.
0: Faham.
1: Anggaran tu bertambah ke berkurangan?
2: No tu.
1: Bagi Abang Pian.
3: Kita tak tahu lah anggaran bertambah ke berkurang. Contoh pada anak Abang Pian sendiri.

0: dia kalau kita tanya, dia kata adalah tu kita nak tahulah berapa amountnya ada kan.
1: Adalah tu cukup lah tu kot sebenarnya.
2: Dah memadai.
1: Dah memadai lah tu kan.
0: Tak, kadang-kadang dia cakap macam tu, tapi dah hati dia, dia akan bercakap dengan mak. Dia kata, dia kata abang tak bagi duit banyak ni, banyak ni. Dia kata
1: pula
0: kita perlu. Dah dia tak bagi tahu kita, macam mana kita nak tahu kan?
3: Betul.
2: Dengar tu
0: kalau dia bagi tahu sekurang-kurangnya kita akan bagi lebih lah sikit kan, daripada yang biasa-biasa kita bagi.
3: Faham.
0: Itulah yang kita, yang perempuan jarang nak
2: kabur kan. Kita tak berapa faham dengan dia memang ya.
0: Apapun dia orang takut-takut kita nak tahu kan.
2: Takut habis kat kita tu bang.
0: Bukan maksud kita bila kita tahu kita meminta kan. Kita tahu tanggungjawab kita sebagai apalah. Ke ayah ke apa suami.
2: Suami ke. Kan.
0: Kurang-kurangnya kita faham kan. Tapi janganlah berahsia sangat.
2: Kabarlah kan.
3: Perempuan memang suka berahsia.
2: Kuma ni. Okey, Abian, terima kasih Abian.
1: Jangan berahsia sangat Abian eh. Terima kasih
2: Abian. Meluahkan betul kat salah satu ada tanyakan betul juga. Kenapa kamu suka tak nak beritahu duit kamu berapa?
3: Tak tahu Zeti, sebab Zeti tak kahwin lagi. Abang macam mana macam tu?
1: Taklah macam Abang Pian cakap tadi kan. Dia tanya anak dia pun sama juga.
2: Sama.
1: Jawapan cukuplah. Tapi bila Abang Pian tak bagi, dia beritahu dekat mak ni pula, kata ayah tak bagi.
3: Kadang-kadang pula mungkin perempuan ni dia ada common sense. Common sense dalam bahasa Melayu apa?
2: Luar biasa.
1: Common sense
2: civil. Kesedaran civil.
3: Abang Mim memang comel. Zeti rindu betul je. Okay. Takpelah, dia orang tahulah ke kan, common sense. Dia rasa ke?
1: Macam kesedaran lah.
3: Yelah, kadang kita cakap itu sian. Kadang kita cakap ayah kita tak ada duit, tapi sebenarnya nak duit. So kita macam dalam masa kita memahami, tapi kita macam nak.
2: Dia punya kata kunci macam ni lah. Sebenarnya aku nak duit je. Betul
3: lah. Dia sebenarnya sian ni, jangan cakap ada berapa, cakap nak lagi tak. Abah bagi. Simple. Dia macam ni, perempuan majuk-majuk, susah-susah QR je abang. Tips dia.
2: Saya ada tengok juga, ada dekat mana, saya baca kan si. Perempuan ni kalau sakit kepala, ambil note 100, basah dengan air, lekat kat kena. Basah note 100.
3: Sayang abang.
2: Hilang sakit kepala.
1: Jangan lupa untuk kongsikan bagaimana tips
2: kamu. Tips kamu pula.
1: 5485559.
3: Cukup majuk.

0: kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Koma je.
2: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Pelan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Koma je.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest tinggal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kau
3: mah
2: tak tahu
3: nombor
2: baru WhatsApp
3: RFM? 010-2007-055.
2: Pantau, jangan silap, RFM untuk kau maja.

0: 18 minit pagi ketika ini koma kembali bersama di jam yang keempat.
1: Ya, masih lagi Mimrik dan juga Zeki.
2: Zeki
3: okey tu ya?
2: Okey, alhamdulillah.
3: Sonok tak penting kami.
2: Sonok banget sih.
3: Sampai dah cakap endon tu, sonok no tu. Okey, topik kita pagi ni, apa yang lelaki tak faham pasal perempuan?
2: Ya, muka
3: terangkan, bagi tahu kami, faham kami ke? Fahami kami.
2: Macam saya cakap, kadang-kadang perempuan dia tak spill tau. Kau memang kena faham sendiri. Memanglah kan.
3: Susah jadi. Macam nak baca hati orang susah.
2: Betul jadi. Betul lah.
3: Daripada luar dah mungkin kita boleh nampak muka masam.
2: Ya, tapi abang macam katakan contoh abang dengan ma'am kan. Mesti dah lama kenal kan. Dah tengok mulut muncung tu ada lah tak kena. So tanya ya.
3: Kalau hari muncung?
2: Adalah tu abang buat salah. Abang Amin kelakar.
0: Kamu boleh kongsikan semua kami di 0545 8559. Di Wasabi pun boleh.
3: Yap. Kita ada Boy PJ. Salam kamu bertiga. Biasanya mula-mula kahwin ada benda yang kita tak faham, baik laki ataupun perempuan. Mungkin faktor terkejut dengan suasana kehidupan udah berdua, semuanya kena berkongsi. Cumanya kadang-kadang setengah laki terpapar pandang. Seorang wanita perlukan perhatian untuk lebih untuk kita fahami dia. Contoh simple, ingat tarikh kahwin dan tarikh lahir sudah cukup untuk kita memahami kehendak emosi seorang wanita. Dan wanita untuk memahami kehendak laki juga kena masak-masak yang sedap. Itu aja.
2: Wow.
0: Itu
2: Laki, dalam dia puji tu, dia bantai je.
3: Itu ya contoh simple kan. Betul. Faham,
2: betul.
3: Betul lah kan. Tapi macam Fina cerita dia terbalik. Dia yang ingat. Dia yang selalu tak ingat tarikh.
2: Betul. Zeti antara perempuan yang tak ingat tarikh. So Zeti okay je kalau tiba-tiba kita tak ingat anniversary. It's okay.
3: It's okay.
2: Sebab tu birthday Zeti, Zeti akan sebarkan pada satu dunia. So kau tak ada alasan untuk kau lupa birthday aku. Tapi Zeti memang ada masalah lupa tarikh. Betul, Zeti lupa tarikh. Tapi duit tak lupa.
3: InsyaAllah. Memang macam tu. Saya tahu.
0: Tarikh tak lupa. Nombor tak lupa.
2: Nombor tak lupa. Tambah duit.
3: RM2 tu memang
2: betul,
3: dia tak lupa.
2: Tapi betul, perempuan sedetail-detailnya pun dia ingat. Tapi Zeti pun kadang mungkin otak Zeti tak macam perempuan sangat ke kan. Tapi Zeti adalah benda yang Zeti tak ingat juga.
3: Tapi perempuan lazimnya memang akan ingat setiap detail-detail penting.
2: Betul.
0: Abang Fendi je lapang kata. Saya tak faham tentang perempuan ni. Mereka terlalu sensitif dan mudah sangat merajuk walaupun disebabkan hal-hal kecil.
2: Ya, betul.
3: Hanya terlupakan tarikh hari jadi mereka. Banyak jadi macam ni.
2: Ya. Dia macam mana?
3: Okey, kalau macam kami dua terlupa birthday kamu, kamu marah lah.
0: Apa yang menyebabkan?
2: Sedih lah macam sampah hati tak ingat. Masa boyfriend-boyfriend ingat, tiba-tiba dia tak ingat. Sebab birthday ni birthday ni antara benda yang hari special. Lagipun sebenarnya perempuan special hadiah je. Sebenarnya nak hadiah je. Ingatan tu penting. Tapi hadiah lagi penting. Sebab tambah kamu bila lagi nak bagi hadiah? Ya, hari tu je lah kan.
0: Weh, tetap hari bagi hadiah.
2: Kau ya ke?
0: Hadiah senyuman.
2: So, laki macam abang adalah 1 juta dalam satu.
3: Tak kalau saya ingat nasi 2 juta lah. 2 dan 1 juta.
0: Jangan percaya. Bodek sebenarnya.
3: Jangan percaya sebenarnya. Sebab kita faham, perempuan dia memang anilah. Dia akan mencairkan kita dengan kata-kata macam tu lah. Bila dia tercair macam ni.
2: Berarti buaya perempuan lah.
3: Bukan lah.
0: Okay, 545-8559. Kita nak tanya pemanggil ni apa gambarnya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Nasir, DJ Mim dan
2: Zeti.
4: Zeti.
2: Zeti.
3: Terdiam dia kejap. Bapak setel.
4: Pasu Asri 104.1 Mega Bukit Larut Taiping Bandar Warisan
3: Pasu. Okay.
4: Itu kira masalah pengenalan Larut.
3: Ni Pasu biasa sembang dengan Zeti tak?
4: Tak biasa duduk dengar dia dengan Aizo petang-petang Yusnian dia.
2: Betul-betul. Terima kasih Pak Su.
4: Pak Su tak berani lah nak telefon.
3: Awal pula Pak Su.
4: Petang line tak clear. Pagi line clear sikit lah.
3: Pagi line clear sikit.
4: Pak Su rehat sekejap ni.
3: Pak Su tak rehat ni Pak Su lah.
4: Bukan tak rehat. Pukul 10 Pak Su
0: berhenti isan. Pak Su. Tunggu pada topik kita Pak Su.
4: Topik apa baru dengar sana apa dah?
3: Apa topik kita tu, apa yang orang lelaki tak faham pasal perempuan?
4: Tak faham pasal perempuan?
0: Pandangan Pak Su lah.
2: Paksu faham kot.
4: Paksu faham.
0: No. Eh, hey, bagus Paksu.
3: Bagus Paksu.
4: Ah, Paksu faham.
0: Satu Paksu 11 juta.
4: Ha. Sebab dia mudah difahami. Seorang manusia, orang yang mudah difahami.
3: Siapa? Perempuan?
4: Dia kira macam sama dengan Paksu. Apa perasaan Paksu? Itu perasaan dia kan.
3: Oh.
4: Sebab itu Paksu ni.
3: Paksu jumpa the right person. Paksu jumpa the right person.
4: Ah, Paksu right person. Arwah mak Paksu cari. Mana kata orang kata kalau orang tua cari ni kan. Dia dah kaji lah tau. Anak dia macam ni punya hati. Dia akan cari pasangan macam lebih kurang sama kan. Kira lebih kurang lah kan.
0: Dia tahu lah.
3: Dia tahu, dia tahu. Kan.
4: Kalau kita cari ni, dia tak tahu cacau marbak. Jadi ni kan tak cacau. Kita pilih kan kita kan di game industri. Kita ikut cita rasa kita kan. Orang tua dia ikut cita rasa dia. Dia mesti cari pandai masak kan. Pandai jaga anak kan. Pandai mengemas rumah kan.
3: Sebab dia tahu kita genggong.
4: Kita takkan faham orang tu macam mana.
2: Betul faham.
4: Sebab kita tak pergi tengok dia di rumah dia macam mana kan. Kita cuma jumpa di luar kan.
0: Ya, ya.
4: Jadi kita nak memahami dia.
0: Pak Su layan je lah. Perangai.
4: Pak Su layan je lah.
0: Tak ada apa-apa kan? Misteri ke kan, yang Pak Su susah faham ke dia.
3: Pasal orang rumah orang mana tahu?
4: Tak ada misteri apa. Dia
3: macam
4: kereta direct, dia tak ada berahsia-rahsia.
3: Oh, macam Abang Pian tadi kita tanya pasal, tanya contoh, tanya kat anak dia pasal duit. Duit pun anak tak beritahu.
2: Berahsia.
3: Pak Su tak ada rahsia dengan rumah?
4: Tak ada rahsia. Pak Su dengan isteri Pak Su tak ada rahsia apa.
3: Akhirnya
4: sama-sama tak ada perasaan apa. Pak Su
2: maksudnya
4: dapat
2: isteri Pak Su je ni berterus terang lah. Tak ada kona-kona. Lurus je.
4: Tak ada kona-kona. Kami jangan serik benda yang
0: jangan langgar benda Pak Su. Enjoy lagi.
4: Bukan langgar benda. Serik. Orang kata serik tu rupanya. Orang kata orang betul ni. Bukan kata kalau dengan orang kami sembang benda yang betul ni kan. Nak kata nak murung-murung tipu ni. Masalah tipu ni main kita beli. Kita kata tipu orang. Benda tu akan main kita beli. Allah Ta'ala akan pecah balik kita. Betul tak? Tak saya try tengok.
3: Tengok lagu mana jadi.
0: Tengok
4: Pak Su. Apa kata apa Pak Su nak demand satu lagu lah. Daripada kumpulan Stern ni.
0: Lagu apa tu?
4: Untuk isteri Pak Su.
2: Oh alam. Wow.
0: Payung-payung sikit chorus Pak Su.
3: Payung-payung chorus Pak Su.
4: Sinaran matamu
0: kejora
4: di tengah malam menyuluh kedamaian hati.
3: Mantap Pak Su.
0: Boleh jauh pi jauh Pak Su.
3: Boleh pi jauh.
0: Boleh pi jauh tu.
2: Blushing Mak Su kat rumah.
3: Boleh dibawa ke tengah.
4: Boleh bawa ke tengah.
3: Ha, ke tepi tak sampai.
4: Lepas ni dengan nasi bawa Pak Su ke tengah.
0: Baik Pak Su. Terima kasih Pak Su.
3: Terima kasih Pak Su.
4: Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
2: Wow.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Su ni dulu DJ kot.
0: Dia bersemangat. Dia memang bersemangat.
2: Oh faham.
3: Sebab dia pagi dia bini tak ada dengan dia.
0: Petang je.
3: Petang lain tak kena.
2: Faham. Tapi macam isteri Pak Su tadi perempuan yang jenis berterus terang. Tapi Pak Su jenis terima. Ada setengah tu kalau kita berterus terang, abang boleh terima?
3: Boleh. Saya suka orang tu terang.
2: Faham?
3: Bagi kita. Tapi, boleh kita faham.
2: Tapi kalau terus terang, abang buat tak apa. Ada setengah yang tak buat. Macam abang Nasri tadi cakap, saya memilih untuk diam.
3: Saya memilih untuk sabar.
2: Saya memilih untuk
0: macam aku tu dia buat.
3: Saya memilih untuk
0: diam. Okay, apa-apa terus kekal layan
3: Perak FM.
2: Terima kasih.

0: himpunan berinformasi tentunya untuk koma aja. Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publisiti dan penyataan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak dan Ridwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan. Alright, masih lagi bertemu dengan kami bertiga.
1: Ya, okay. Mimri dan juga Zeti kat sini. Ya,
2: macam panas, eh. Takutlah, makin takut dah topik.
0: Kenapa? Jangan menekan-nekan.
2: Pagi ni jangan menekan-nekan. Perempuan jangan menekan-nekan.
1: Perempuan memang suka menekan-nekan.
2: Sometimes.
1: Tapi macam Zeti cakap tadi betul. Kalau dia tak tekan, tak bergerak, bro.
2: Betul.
0: Yeah. Kita relax sebenarnya, bro. Laki-laki.
1: Ini kami nak terangkan kepada perempuan.
2: Relax ke lembab?
1: Okay. Sebenarnya lah. Dengar dulu. Betul? Okay. Silakan,
0: siapa saya? Saya cakap. Okay, silakan. Ingat kan? Sebenarnya lelaki ni, dia suka buat satu perkara dengan tenang. Apabila tergopoh-gapah,
1: lain jadinya.
0: Dia tak cantik lah masa dia. Dia macam dia kadang tahu, "Mang, pergilah cepat ambil anak tu."
1: Kami tahulah.
0: Padahal dia dah tahu dah laluan itu kan.
1: Kami dah baca dah game. Sampai 3 minit kami sampai.
2: Dah estimate lah.
1: Yes. Kami lelaki macam tu. Kami pemikir.
2: Tapi kita ni risau.
1: Risau apa? Apa yang kau risau?
2: Kenapa tak gerak-gerak lagi? Buat apa? Dah menyampah dah gerak. Awal boleh tak?
1: Orang lelaki ni macam ni saya cakap betul. Kami relax, santai.
2: Faham?
1: Cakap sekali pun tak apa.
0: Okay, Cik Intan dari Sauk. Kita bacakan komen beliau. Zeti bacakan, silakan.
2: Kejap, Cik Intan dari Sauk. Cuaca di... Nak baca dari sini ke? Cuaca... Aida jangan gelak. Di Sauk cantik secantik Zeti. Wow. Cuaca di Sauk cantik secantik Zeti. Cuta tak hadir di setiap segmen. Ini memang tak lancu Intan lah. Tajuk borak pagi ni pasal laki perempuan yang ada deria rasa. Ya ke?
1: Bukan.
0: Lain ni.
1: Tadi dia tulis apa? Pak Su jangan salah topik. Lepas tu dia kata abang Popiat jangan salah topik. Penuh dah dia.
2: Ya, tapi nak bacakan ke?
0: Bacakan.
2: Tak apa je Cik Intan, salah pun kita baca tak apa. Macam kejujuran lah. Macam Zeti cakap, time datang bulan, emosi tak stabil, kadang orang lelaki tak faham kan. Ya, betul. Ada yang faham, layankan aja kerenahnya. Bagi Chu, tak ada istilah bad mood ke, dari dulu ke. Chu ni memang jenis tak kerah hati. Chu banyak beralah. Chu punya pasal apa ni?
1: Chu punya style.
2: Chu punya style nak gi tak pandang belakang dah. Wow, dah ludah tak jilat balik.
1: Mantap Chu.
2: Wow. Memang Chu apa ni?
0: Banyak beralah.
1: Memang Chu banyak balah dari segi perhubungan. Tapi dah jatuh Chu bangun sendiri.
2: Ya, betul.
1: Tanpa pertolongan dari siapa-siapa pun. Itulah Chu.
2: Cu punya komen macam Zeti tak reti baca.
0: Bukan Zeti baca long handed.
1: Cu Intan tulis short hand.
2: Yelah, betul, faham.
0: Lama-lama Zeti faham.
2: Banyak
1: ambil masa.
2: Zeti cakap biok. Okay, banyak. Okay, faham.
0: Mula-mula tu memang susah sikit.
2: Betul. Dia nama tajuk dia macam lari sikit, tapi dia masuk.

0: dia punya contoh dia macam masuk lah.
1: Okey, selain itu juga antara yang menghantarkan ada Kak Zai. Kak Zai, Zai Deniping katanya. Rumah tangga ni asam garam. Sedangkan lidah pun tergigit katanya. Biasalah. Mesti ada yang kena. Tapi kalau ada tu, salah seorang kena diam.
0: Faham?
2: Ingat pada Allah.
1: Ingat pada Allah yang satu.
2: Allahu Akbar.
1: Kak Zaid dengan suami kahwin 45 tahun.
0: Faham?
1: Kak Zaid sabar je.
2: Sabar Kak Zaid.
0: Lama sabar.
1: Kena marah marajuk duduk diam. Tak nak sembang dengan suami. Itulah ragamnya.
2: Tapi macam Siti cakap tadi, lelaki pun ego je.
0: Ego
2: nama dia.
0: Lelaki kalau
2: perempuan, kenapa koma yang tak nak pujuk kami? Kenapa kami yang nak pujuk koma?
0: Kenapa kita orang kena pujuk sedangkan kenapa kita orang kena... tak bersalah? Kita orang yang tersakiti. So koma lah kena datang.
2: Itulah, kalau kami yang tersakiti salah. Macam mana?
0: Nanti kita tunggulah. Kita tunggu saat ketika dia.
1: Jangan jadi paling yang terpaling sakit. Jangan.
0: Hashtag baru ke?
1: Jangan.
0: Hashtag baru.
1: Okey, Kak Ros katanya.
2: Apa ni? Tiga orang DJ kesayangan macam Kak Ros, abang memang rajin masak tapi kemas dapur, dan yang lain tu kerja Kak Ros. Kalau abang kemas dapur, Kak Ros kemas lain.
0: Ini maksudnya bekerja sama.
2: Baguslah, ada communication.
1: Maknanya bila Kak Ros masak nasi, masak lauk kan? Maknanya abang kena duduk relax lah.
0: Betul.
2: Tak mana boleh bro. Duduk relax tengok.
1: Kerja sama. Jadi cakap kerja sama.
0: Tapi tu tak bekerja bang. Tu duduk relax tak kerja.
2: Sekarang dia bunyi daripada apa? Hai. Saja orang bohok.
0: Ataupun masa nak kuali tu
2: tiba-tiba potong sayur mana tak dengar lah tiba-tiba. Tunggulah tu.
0: Merampul.
1: Sebab betul lah kan. Kalau ikutkan suami dia tak boleh rehat. Sebab selalunya kita dengar isteri je rehat.
0: Mana abang tahu isteri rehat?
1: Beristirahat.
2: Siti mana tahu?
0: Wow.
2: Wati jati.
0: Itu perumpamaan. Isteri tak pernah rehat. Walaupun okay, suri rumah memang Azali ni kita tahu dia buat kerja rumah. All the time dia buat benda yang sama. Tapi kalau isteri yang bekerja, balik pun dia tetap kena buat kerja rumah. So isteri power.
1: Okay. Kita nak tanya pemanggil kita. Tadi dah klip 545-8559.
2: Assalamualaikum.
1: Kalau kita dapatlah pemanggil kita di hujung-hujung talian ni.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ni Yong, sorry
1: Yong. Suara Yong, Zeti. Ini mewakili Yong kita.
2: Mewakili Zeti.
0: Allah.
1: Zeti. Ni macam bau petir je ni. Tapah ni.
0: Kak
1: Zah.
3: Kakak
1: lah
3: bau
1: duroyan. Okay, maaf.
0: Sedap sikit.
1: Tapah kalau kena dengan sambil udang sedap juga. Ni kalau terpetir tu.
0: Faham?
3: Yelah.
1: Okay, Kak Zah. Apa ceritanya Kak Zah? Apa yang lelaki tak faham
2: pasal perempuan ni?
3: Akak sebab kan akak dia ada dua pengalaman tau.
0: Wow.
1: Okey, betul.
3: Yelah dengan arwah dulu dah 30 tahun kahwin kan. Orang kata masing-masing dah tahu. Orang kata apa? Masing-masing punya
2: pengen masing-masing.
1: Pengen lah.
3: Macam mana?
2: Pengen masing-masing.
3: Kan. Tapi bila dah dapat yang baru ni kan. Kita ni macam akak kan. Kami dulu kalau dengan arwah dulu kita bercakap kan, ada benda kita nak cakap lah.
0: Betul.
3: Tahu, tapi ni kan kita baru nak mengenali dia.
0: Faham.
3: Dia kan bukannya kata dia nak faham kita tau. Sekarang kita kena faham dia pula.
0: Penat.
3: Sebabnya kan dia ni kan jenis akak ni kalau kita nak bercakap ke nak buat apa kan, kita macam ni ya, ada benda yang kita nak cakap. Tapi jenis yang ini kan dia tak faham kita lagi macam mana. Dia suka bercakap.
2: Elok tu.
0: Tapi dia tak bagi ruang kat Kak Zah ni cakap lah kot.
3: Bukan.
0: Okay.
3: Dia suka macam mana ya, kita kena layan dia.
0: Selfish.
3: Kalau katakan dalam kereta ke apa kan, ada je benda dia nak cakap pun. Sebab kita bukan jenis macam tu. Kalau dengar arwah dulu tak, dia faham kita macam mana kan. Tapi ni baru ni kita kena layan pula, kita kena faham dia pula. Tapi alhamdulillah lah kan. Orang kata macam tadi Abang Pian cakap bab apa, duit ke apa kan. bab itu memang dua-dua tak pernah sorok, akak pun tak pernah sorok pada dia apa semua kan. Tapi yang penting dompet akak kena penuh juga. Tak boleh penuh.
1: Itu syaratnya.
0: Itu penting kak.
2: Walaupun tahu berapa berapa.
3: Tak tahu. Akak tak boleh. Akak kalau kata duit dalam dompet akak ada 50 kan. Akak mesti nak kena tambah lagi.
0: Okey, faham.
3: Tapi bab itu alhamdulillah lah kata kan.
1: Dia faham je eh.
0: Bak duit faham.
3: Yang ni pun sama. Itu je.
1: Dah faham lah Kak Zah. Senang je. Kunci dia. Dah nampak lah.
3: Betul-betul.
1: Okey, terima kasih Kak Zah.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Itu kunci dia eh.
0: Ya, sebenarnya kunci dia duit.
1: Adakah kebahagiaan boleh dibeli dengan duit?
0: Of course.
1: Maksudnya?
0: Dia macam mana? Alah, dia macam... Abang ni drama betul lah.
1: Bukan nak tanya je pandangan je.
0: Lumrah orang cakap duit tak boleh beli kebahagiaan. Tapi zaman sekarang duit memang itulah bahagia kita. Sebab nak beli apa pun duit. Rumah tangga tu kadang tak adalah kita nak cakap pasal rumah tangga. Tapi satu hubungan tu boleh apa ni longgar sebab duit lah juga. Nak beli bunga pun kena duit mah.
2: Yang petik je. Apa susah?
0: Abang Ming memang lah kak.
2: Saya memang tak jadi tak makan model.
1: Okay.
0: Faham.
1: Kebahagiaan.
0: Sebab kita tak bersama.
1: Ada cara masing-masing.
0: Betul. Memanglah.
1: Ada setengah tu memanglah kan. Tak salah, itu pandangan JT.
0: Betul.
1: Pandangan orang lain.
0: Yalah. Tak bermaksud kena kaya lah. Maksudnya janji berduit. Tapi kita bersedia.
2: Jadi cukup dalam sederhana.
0: Cukup pun okey. Maksudnya kalau pasangan kita tu sederhana, kita sederhana je lah. Kalau ni maksudnya
2: JT boleh ikut lah.
0: InsyaAllah.
2: Kalau macam Abang Ming sederhana ni boleh lah.
0: Tak lah. Dia ikut pilihan.
1: Wah,
0: lah.
1: Depan-depan dia reject.
2: Jaga dia, dia nasib dia memang akan reject. Lama-lama dia akan terima.
1: Saya percaya sahabat saya ni. Saya percaya sahabat saya.
0: Dia tanya pada depan, mesti dah cakap tak nak. Takut.
2: Tanyalah, dengar on off air lah. InsyaAllah nak.
0: Itu PM.
2: Okay, jadi macam JT cakap tadi, kadang-kadang bukan duit yang menentukan kebahagiaan. Tapi zaman sekarang ni, kita perlukan ada sedikit lah.
1: Lelaki
2: kita
1: perlu tunjukkan satu daya usaha lah.
2: Bukan duit sebenarnya. Perlu ada tanggungjawab. Ada perlu, macam dia cakap, daya usaha untuk membangunkan family.
0: Macam JT kan, kalau nak kahwin, JT memang tak nak simpan duit untuk kahwin. Maksudnya, faham tak? Maksudnya kalau lelaki tu nak kahwin dengan Zeti, kenalah dia ada duit untuk kahwin dengan Zeti. Kalau tak ada duit, macam mana nak bela Zeti? So kat situ effort pertama. Itu saja. Bukan nak cakap macam bukan nak cakap macam apa.
1: Siapa? Tunjuk siapa.
0: Okay. Takut ada apa-apa.
1: Maksudnya lelaki tu mesti jadi provider lah.
0: Bukan provider. Maksudnya untuk nak kahwinkan kita, kena membuktikan dulu dia boleh untuk masa hadapan dengan kita. Itu untuk first ujian. So kalau kau tak ada duit, kau tak payah kahwin dengan aku.
1: Banyaknya ujian dengan Zeti ni sebenarnya.
0: Sebab tu sampai sekarang tak kahwin.
1: Abang Din katanya perempuan suka dipuji cantik.
0: Ya, betul.
1: Dah dipuji, mulalah sejam menghias diri.
0: Alamak.
1: Tegur je muka dah macam cuka.
0: Betul lah tu.
1: Bila cantik tambah egonya.
2: Jadi kita kena faham perempuan lah. Dia memang, perempuan ni memang dia nak cantik sebenarnya sih.
0: Lumrah
2: dia. Itu kita kena faham lah. Sejam-sejam lah apa nak buat.
0: Tapi bolehlah tegur. Tapi jangan tegur macam ni. Zeti pernah tahu seorang lelaki tegur Zeti.
2: Ni nak tahu cara tegur macam mana.
0: Yang Zeti kena ni macam ni. Tak payahlah tengok cermin tu. Pusing-pusing muka macam tu juga. Weh, sentap eh. Sentap eh dik. Macam tu. So kalau abang
2: nak tegur,
0: sayang dah cantik dah jup.
2: Simple but nice bro.
0: Okay lah.
2: Saya dah cantik awak tu.
1: Tak perlu cantik lagi.
2: Tak perlu cantik lagi.
1: Dah cukup cantik
2: tu saya.
0: Betul.
2: Saya tak ada pandang orang lain dah. Awak je.
1: Cermin tu faham
2: sangat.
0: Janganlah lebih-lebih. Tu nanti kata dah bermeaning pula kan. Kau boleh beli kan.
1: Okay, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih semua.
2: Tengok dia tinggal kami tak sedar. Ya, tak apa, next time.
1: Yang menonton, yang mendengar kami, InsyaAllah kami akan muncul kembali pada minggu hadapan.
2: Ya.
0: Masih sama Zeti kan, InsyaAllah.
2: Ya. Hari Selasa kau mendengar ya. 8 pagi sampai 10 pagi dengan Zeti tau.
0: Jangan cari Isnin petang lah.
2: Cari Selasa pagi tau.
1: Alright. Jadi salam hormat.
2: Saya Mik Mirawan.
0: I love you almost sikit.
2: Saya Rik.
1: Mantap.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, Mari Beran dan informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Bertemankan pula saya Ida Syaridah di sini. Kalau untuk hari yang terbaru ni, jadual bulan Ogos ni, Ida akan menemani koma setiap hari Isnin dan juga hari Selasa. Kan? Okay. Maksudnya dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Untuk hari ini edisi Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Nak ucapkan terima kasih buat trio Gegar Pagi yang baharu. Kan, walaupun DJ sama tapi tetamunya dah lain. Kan, nak ucapkan terima kasih buat Mim, Rick dan juga Zeti yang dah pun menggegarkan pagi koma. Jadi setiap hari Selasa selepas ini, itulah dia koma punya trio Gegar Pagi. Setiap hari Selasa yang tu. Hari Isnin pun kau dah tahu kan. Hari Rabu siapa pula kena nantikan esok lah pula Rabu, Khamis, Jumaat ada lagi. Jadinya itulah selagi jadualnya belum diubah. Jadi kita masih lagi kita ikutlah untuk jadual yang terbaru ni di bulan Ogos. Okey, apa pun kejap lagi kejap je lagi, tak lama. Kejap je. Kita akan ikuti untuk rancangan Fit Sehat yang akan bersama dengan Koma. Jadi Koma boleh saksikan secara langsung juga di Facebook Pera FM jadi kena nantikan doktor mana yang bersama dengan kita hari ini dan apa yang topik kita nak bincangkan. Nantikan kejap lagi dalam rancangan Fit Sihat. Terus layan Pera FM untuk koma aja.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sehat.
7: Ya, Berafan Madi Buran ada informasinya tentunya untuk koma aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Berafan. Bertemankan pula dalam Fit Sihat bersama dengan saya, Ida Syarida. Kebiasaannya kalau Fit Sihat, kalau hari Selasa bersama dengan DJ Rose kan. Dan untuk bulan Ogos ni, kita dah tukar dah jadual dia ya, bersama dengan saya, Ida Syarida. Okey, dan apapun yang pasti di konti Berafan kita nak bersamalah ya, dengan Mr. Dr. Syukur bin Ahmad, iaitu pakar perunding kanan ortopedik Hospital Teluk Intan. Jadi assalamualaikum doktor.
8: Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Sihat doktor ya?
8: Sihat alhamdulillah.
7: Biasanya kan doktor yang tanya pesakit kan. Kali ni kita tanya doktor pula. Okey, maksudnya hari ni kita nak cerita mengenai awas necrotizing. Ya, yeah, tizing.
8: Necrotizing.
7: Tizing. Facilities ataupun kuman pemakan daging.
8: Ya, yeah, betul.
7: Oh. Tak tahu lagi ni nampak gayanya, apa ceritanya kan. Jadinya itu yang kita nak mengetahuinya. Apa gamaknya yang dipersoalkan, apa yang dibincangkan. Jadi kepada koma kena terus setia bersama dengan rancangan Fit Sihat. Okey, baik. Jadi kita nak tanya jugalah ya doktor, penyakit yang dikatakan pemakan daging. Bunyinya macam dalam filem seram kan. Kita pun rasa macam dengar pemakan daging. Apa sebenarnya penyakit ni doktor?
8: Okey, dia necrotizing fasciitis. Okay, dia adalah sejenis jangkitan bakteria yang amat berbahaya dan boleh mengancam nyawa. Bila dia serang tu, dia serang dekat tisu lembut di bawah kulit. Ini termasuklah fascia, otot dan lemak sekali lah. Kalau kita tengok lapisan tisu badan kita, pertama-tamanya kulit. Okay, kulit ni terdiri daripada dermis dengan epidermis. Kemudian dalam sikit baru tisu lemak kan. Kita boleh rasa kan. Dan yang lebih dalam lagi adalah fascia dan kemudian otot daging yang menyeliputi kita punya tulang. Jadi jangkitan ni kalau dia masuk, dia masuk terus ke fascia dan merebak ke daging. Walaupun ianya digelar bakteria pemakan daging, tapi sebenarnya bakteria ni tidak memakan daging. Dia menghasilkan toksin yang merosakkan tisu badan dan dia membunuh tisu dengan sangat cepat. Kadang-kadang dalam masa beberapa jam je memang tisu dah mati dan kemudian memang kena pergi hospital lah.
7: Okey. Macam tu aja ya?
8: Ya, macam tu je.
7: Okey. Jadi macam mana ya seseorang tu boleh dapat penyakit ni? Adakah ia mudah berjangkit atau macam mana?
8: Okey. So, ianya tidak berjangkit melalui sentuhan biasa.
7: Okey.
8: Tapi bakteria ni boleh masuk kalau kita ada luka kecil.
7: Okey.
8: Ada calar ataupun lagi kita serangga lah kan. Okey. Dia kalau kita ada luka perbedahan lagi senang dia masuk.
7: Okey,
8: luka akibat kemalangan itu sebab kalau ada luka ni kena jaga bersih, okey, jangan ada jangkitan kuman. Okey, dan kulit-kulit yang pecah macam sakit kulit seperti eksima, okey, psoriasis dan ataupun penyakit kulit yang kronik. Okey. So bayangkan kalau kita hanya ada satu luka yang kecil, membuatkan kita fikir yalah kecil je tak ada apalah.
7: Kita fikir
8: besok
7: biasa je.
8: Baik jelah. Kalau so tapi di bawah kulit tu bila bakteria tu dah kena, okey, dia mula membiak, merebak dan kita sebenarnya tak sedar pun. Okey. Sebab kebanyakannya yang kena ni memang kita panggil immunosuppressed lah, okey. Dia punya immune system tu memang rendah. Okey. So bila masa berlalu beberapa jam je, bakteria itu menghasilkan toksin, menyerang fascia, menyerang otot dan juga tisu. So tisu mula mati. Bila tisu tu mati, so kulit ni dia sebenarnya akan berubah colour. Nanti saya akan tunjuk gambar dia lah. Dia tak boleh tunjuk awal-awal, takut nanti tak ada selera. Okay. So sakit bila dia dah kulit tu mula berubah colour, so sakit tu memang kadang-kadang tak tanggung lah.
7: Okay.
8: So apabila dia masuk dalam sistem darah, kuman tu akan menyebabkan satu apa ni pergi merebak ke seluruh badan dan ianya akan menyebabkan renjatan lah ataupun sepsis kita panggil.
7: Okay.
8: So untuk sepsis ni dia sebenarnya boleh membawa maut jika tidak mendapat rawatan segera. Okay, so bakteria pemakan daging ni contohnya adalah yang paling common lah, Streptococcus group A ataupun komponen A lah.
7: Okay.
8: Tetapi bakteria lain pun boleh juga jadi salah satu punca untuk Neonicotinoid fasciitis ni, seperti bakteria daripada air laut ataupun luka-luka yang tercemar ataupun beberapa kumpulan bakteria campuran yang boleh menjadi punca.
7: Baik, itu dia ya. Kadang-kadang kita tengok macam biasa je, luka kecil kan, tak ada apa je, nanti boleh baik lah kan, sihat ni. Tapi sebenarnya kita perlu juga berhati-hati dengan penjagaan tu ya. Okey, baik, jadi doktor, kita nak berehat seketika. Dan akan kembali selepas ini. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dalam rancangan Fit Sihat.
0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula,
3: kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
3: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
1: Fit Sehat

0: Komen kat mana?
1: Ini you belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petek, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu
3: aja. Jom menang. Baik, Perak FM, Mari Beran ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih masih lagi setia bersama dalam rancangan Fit Sehat. Okey, baik, terima kasih juga yang bersama dengan kita. Kita ada Kak Azliza Bahar, ada Kak Zah Taman Bertua, ada juga Abang G Gemas. Okey, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kan. Ada Kak Ita Chop juga yang menyaksikan kita. Jangan lupa ya untuk kita share ramai-ramai supaya ramai lagi yang tengok kita punya live Facebook ni. Okey, dan juga kita juga bersiaran juga di rumah TikTok. Jadi komo yang berada di TikTok, bolehlah kalau apa-apa nak mengetahui ataupun nak tanya ke dengan doktor, boleh aja kan. Okay. Dan juga kita nak tanya juga lah doktor, tadi kita dah cerita dah sikit mengenai penyakit yang kita tengah sembangkan ni, penyakit pemakan daging ni kan. Okay. Jadi siapa yang lebih berisiko sebenarnya untuk dapat penyakit ni?
4: Sebenarnya untuk kita jelaskan siapa yang lebih berisiko adalah yang mempunyai imun sistem yang rendah lah.
3: Okay.
4: Ini adalah dalam kategori mereka yang ada kencing manis ataupun diabetes lah dan penyakit bawah pinggang, penyakit-penyakit kanser, ataupun kemoterapi. Okay. So sesiapa yang mengambil ubat yang boleh menyebabkan imun sistem yang lemah pun boleh dapat.
3: Boleh dapat ya.
4: Yeah. So as long as seseorang itu ada luka, so kuman tu boleh masuk dalam luka. So jadi kalau siapa yang mempunyai imun sistem yang sangat rendah ni, so jangan ambil mudah lah kalau ada luka yang kecil. Okay, jangan fikir kata alah luka kecil je, esok lusa nanti baiklah. Tapi once kena necrotizing fasciitis ni memang boleh hilang anggota badan lah. Ataupun hilang nyawa.
3: Takut tu, seram. Okay, baik. Jadi apakah tanda-tanda awal penyakit ni doktor sebenarnya?
4: Okay, tanda-tanda awal yang boleh ataupun perlu diberi perhatian adalah yang pertama, semua jangkitan kuman dia akan apa ni, bengkak, panas dan merah kan. Dan kemudian selepas beberapa jam boleh nampak. Beberapa jam dia akan jadi warna ungu. Okay, dan kemudian dia akan jadi gelap macam ni lah. Biasanya dia kulit, warna kulit macam ni, tapi siapa yang cerah dia senang nampak ada something. Okay, so tapi siapa yang dia warna gelap sikit, susah sikit nak nampak lah. Okay, so yang ni dia akan setumpuk macam ni, maksudnya bawah tu memang dah kena jaga takuman dan kata fasciitis. Okay, untuk selepas dia berubah colour, okay, biasanya dia pun boleh melepuh lah.
3: Tu dia
4: lepuh tu boleh berisi air ataupun nanah. Dan kemudian untuk satu badan tu dia akan rasa demam, gigil, muntah, lesu lah. Ini adalah tanda-tanda yang kuman tu dah masuk dalam darah. Okay, so sakit pula dekat kaki tu, biasanya mana-mana yang ni biasanya dia akan rasa sakit kuat lah. Melainkan dia kena dekat tempat yang kencing manis kan, dia ada kurang sikit jangkitan kuman apa ni, dia yang kencing manis dia ada kurang sikit rasa kan. So itu mungkin takkan rasa sakit lah. Tapi dekat tempat yang rasa tu okey, biasanya dia akan rasa sakit. Okay, yang sakit ni biasanya dia tak padan dengan rupa kulit tu lah. Okay, dia memang akan sakit betul. So gejala yang lewat yang boleh berlaku adalah kekeliruan lah. So selepas seorang pesakit tu kena, dia masuk dalam sistem badan, so dia akan start loya, muntah, hilang selera kan. So akhirnya dia menjadi keliru, tak kenal orang, tak kenal tempat. So ini kita panggil sepsis lah, ataupun renjatan. Okay. So jika renjatan ni tak dirawat segera, so memang tisu tu memang akan mati dan merebak. Okey, dan kemudian rejatan ni akan menyebabkan, boleh mengakibatkan kematian. Okey, dan kaki tu pula kalau datang lambat boleh menyebabkan amputasi anggota lah.
3: Oh, tu dia tadi doktor dah tunjukkan beberapa contoh lah gambar kan. Kalau koma yang sekarang saksikan secara langsung di Facebook, boleh nampak lah macam mana bentuk dia kan. Okey, baik, jadi doktor, kita tanya ya, kalau seseorang tu disyaki menghidap penyakit ini, jadi apakah rawatan yang doktor akan buat?
4: Okey, so rawatan tu yang pertama dia kena pergi hospital dengan segera.
3: Okey. Okey,
4: kalau lambat memang dia dalam masa beberapa jam dia jadi lagi teruk.
3: Okey.
4: Ha, jangan tunggu sampai tak kenal orang dan baru nak pergi, tu dah lambat dah sebenarnya.
3: Okey, baik.
4: Nampak ada tumpuk macam tu, demam dekat apa ni, tumpuk yang dekat warna hitam dekat kaki kan. So datang je pergi kecemasan, dan kemudian rawatan bila sampai je dekat kecemasan tu dia akan dirawat dengan segera lah. Biasanya kita akan bagi tugas antibiotik intravena, maksudnya masuk melalui darah. Okay. Uh-huh. Yang kuat lah kita bagi antibiotik terus. Okay. Uh-huh. Dan pembedahan kecemasan harus dilakukan untuk membuang tisu-tisu yang rosak ataupun dah mati tu. Dan jika perlu, okay, jika sistem badan tidak dapat menampung, biasanya kita bagi rawatan sokongan di ICU. Okay. Dan dalam kes yang teruk, berkemungkinan besar kalau datang lambat sikit, so kita dah apa ni, dia dah merebak satu kaki kan. So ini kita terpaksa potong kaki lah. Okay. Okay, so sebab kalau kita bagi antibiotik saja dan buang yang apa nama, tisu yang tidak elok, dia tinggal tulang je. So itu tak bagus juga, masuk kali, masuk beberapa kali dekat dia bedah. So kadang-kadang memang amputasi terpaksa dijalankan.
3: Okay, baik. Jadi kita nak tahu lagi lebih lanjut untuk seterusnya macam mana pula cara langkah pencegahannya. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, nak dengar lagu dulu. Jadi apapun, terus bersama dengan kami dalam rancangan Fit Sihat.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan
3: gula. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
7: Fit sehat. Baik, Barat FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam rancangan Fit Sehat. Okey, baik, masih lagi bersama dengan Dr. Syukur. Iaitu pakar perunding kanan ortopedik Hospital Teluk Intan. Jadi, orang-orang Teluk Intan mungkin ada yang dah kenal. Jadi, Doktor, tadi kita dah cerita kan macam mana kalau seorang disyaki menghidap penyakit ni kan, dan juga rawatannya. Jadi, langkah lah kan, kata orang, lebih baiklah kita apa... mencegah dari merawat. Jadi apakah langkah pencegahan yang boleh diamalkan sebenarnya tu?
8: Okey. So kalau fasciitis ni kita tahu dia boleh merebak daripada luka-luka yang kecil biasa kan.
7: Yeah.
8: Okey. So jadi jika terdapat luka, pastikan luka sentiasa dalam keadaan yang bersih.
7: Okey.
8: Okey, cuci luka tu dengan bersih, tutup dengan balutan yang sesuai ataupun dressing lah.
7: Okay.
8: So elakkan mandi air sungai, mandi air laut, ataupun jika musim banjir elakkan daripada terkena air banjir lah. Okay. Kawal diabetes dengan baik sebab diabetes ni kalau tak terkawal memang imun sistem memang down, lepas tu memang lagi mudah kena. Okay. So jika anda mendapati yang dekat kulit ada tanda-tanda yang kemungkinan besar anda kena nicotine fasciitis ni, okay, jadi dapatkan rawatan yang segera. Jika apa ni nampak sama ada kulit berubah ataupun dia berdanah, dapatkanlah rawatan segera dengan pergi ke cemasan.
7: Okay. Kalau macam luka-luka yang dialami oleh macam baby atau kanak-kanak tu, okey ke?
8: Itu okey. Budak-budak dia apa ni, walaupun dia apa ni, dia dapat antibody daripada dia punya ibu. Menyusu itu sebab susu ibu adalah apa nama tu, sumber makanan yang terbaik sekali lah.
7: Itulah kadang-kadang kita tengok anak-anak kita walaupun baru usia 5 tahun, 6 tahun macam tu, luka. Kita pun risau. Ada pula yang macam kata pemakan daging dia tadi kan.
8: Biasa budak-budak dia punya sistem dia aktif. So sistem imun dia tak apa ni, bagus. Okay, so, sebab rakyat Malaysia ni dia makan cukup. So protein dalam tu cukup, imun sistem cukup, biasanya okey, insyaAllah.
7: Dia bukannya apa yang betul-betul berisiko ni adalah penyakit diabetes. Dan juga dia macam
8: sistem yang lemah.
7: Itu yang perlu kita kawal ya. Betul. Kawal gula tu. Okey, baik, apapun kita dah dekat hujung-hujung dah ni doktor. Dengan Abid dalam rancangan Fit Sihat. Okey, sama ni doktor, saya nak tanya, kalau badan jadi gatal-gatal macam mana pula?
8: Badan jadi gatal-gatal. Itu dia ada sebenarnya ada beberapa
7: faktor
8: ataupun dia boleh jadi gatal kuman, gatal kulat ataupun memang penyakit kulit. Kalau gatal tu dia tak boleh pergi farmasi, beli ubat saja. So biasanya better jumpa doktor untuk dapatkan apa diagnosis
7: yang betul,
8: yang betul dan baru dapatkan rawatan yang
7: betul. Yalah, sebab kadang-kadang kalau macam ada yang kata gatal-gatal ni punca utama dia juga diabetes pun ada kan. Okey, baik, jadi Pak Soma katanya DJ Jeddah dan ni bukan apa ni, Dr. Encik Chong. Ini doktor, hari ini kita bersama dengan Dr. Syukur. Kan dia bersama dengan kita, doktor daripada Hospital Teluk Intan. Ni datang dari Teluk Intan tadi ya. Okey. Baik, jadi doktor, kita nak hujung-hujung dah ni untuk rancangan Fit Sihat. Jadi nasihat doktor lah ya kepada pendengar kita dan juga penonton.
8: Seperti dimaklumkan, penyakit ni memang jangan berlaku lah. Tapi bila dia datang, dia datang dengan pantas dan ganas. Okay, so kesedaran anda pada hari ini yang saya bagi ni hopefully boleh menyelamatkan nyawa. Okay, so jadi awas, nicotine fasciitis ni bukan sekadar nama, ia adalah musuh yang sangat pantas. Okay, bergerak pantas. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena jaga diri. Kalau ada luka, jaga luka, biar dia baik. Okay, so jangan biarkan penyakit pemakan daging ini mengambil kesempatan. Kerana ia boleh menyebabkan kaki anda dipotong ataupun kehilangan nyawa.
7: Okay.
8: Jadi kepada saudara yang apa ni melawat ke apa ke, so kalau nampak ada sesuatu apa ni macam tanda-tanda nicotine fasciitis tu, so bagilah nasihat kepada orang yang anda lawat tu, kemudian hantarlah ke hospital dengan segera. Okey. Hmm. So jadi selamat beramal lah untuk kepada semua. Hmm. Dan yang paling penting, jauhkan diri daripada penyakit dengan amalan gaya hidup sihat. Hmm. Okey. Dan selamatkan anggota anda sebelum terlambat. Selamatkan nyawa anda sebelum terlambat juga.
7: Ya, okey, itu dia pesanannya daripada doktor, Mr. Dr. Syukur bin Ahmad, iaitu pakar perunding kanan ortopedik Hospital Teluk Intan. Ya. Lepas ni terus balik Teluk Intan ke?
8: Balik ya.
7: Terus kerja lah. Okey, baik. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor sudi datang bersama dengan kita untuk rancangan Fit Sihat pada pagi ini. Dan terima kasih juga yang bersama dengan kita di Facebook Perak FM ni dan juga di TikTok. Dan terima kasih buat penerbit kita, DJ Faizal, yang bersama dengan kita juga untuk menjayakan siaran langsung di Facebook, okay, dalam rancangan Fit Sihat. InsyaAllah doktor, kita jumpa lagi ya doktor ya. Yeah. Okay. Baik, apa terus bersama dengan kami di Perak FM. Adi Ibran, Adi Fomasi untuk Koma aja.
0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gila.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
3: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit Sihat.
0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM untuk koma.

0: 아주.
1: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Sama je.
1: Hai kami,
2: Hyper M.
1: Di Pira FM,
3: di frekuensi 99.6.
2: Untuk komen aja.
4: Pira FM, hiburan berinformasi.
5: Lebih ceria bersama Pira FM. Segmen Yop Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yo, untuk koma aja.
6: Baik, Pira FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk koma aja. Dah pun 11 pagi ketika ini. Baik, terima kasih terus bersama dengan kami di Pira FM. Dan sekarang ni kita nak ke segmen tajaan. Jadi di konti Pira FM, kita nak bersamalah dengan yang bahagia Datuk Haji Syam Mat Sahad, iaitu pengerusi ahli jemaah pengarah pertubuhan peladang negeri Perak, dan juga Tuan Haji Nurdin Mat Isa, ahli jemaah pengarah pertubuhan peladang negeri Perak. Jadi assalamualaikum kedua-duanya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sihat ya?
7: Sihat, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Okey, baik, pastinya hari ni kita nak ceritalah kan mengenai jom ke peladang Agro Carnival Perak ataupun Pakar.
7: Pakar
6: 2026 di Bagan Serai. Orang-orang Bagan Serai lah ni.
7: Oh, Bagan Serai. Utara Perak.
6: Utara Perak. Tapi dia bukan khas untuk orang Bagan Serai je kan? Bukan. Untuk semua sekali. Tambah-tambah kita ni pun Perak FM ni bersiaran di luar kawasan negeri Perak, Datuk. Jadi semua boleh dengar.
7: Di utara.
6: Di utara kan. Okey, baik. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh jelaskan apakah sebenarnya pakar ni? Biasa kita dengar pakar tu pakar lah kan?
7: Doktor pakar lah
6: semua kan.
7: Okey, okey. Terima kasih lah. Saya pertama nak rakamkan terima kasih kepada pihak Pera FM yang sudi untuk menjemput kami bagi kami mempromosikan program pakar ni. Jadi pakar 2026 ni adalah singkatan nama untuk peladang Agro Carnival Perak 2026. Di mana ianya merupakan program berskala negeri yang menghimpunkan peladang, usahawan agro, agensi kerajaan dan masyarakat dalam satu platform. Pakar juga bertujuan untuk mempromosikan sekitar sektor agro makanan, memperkasa komuniti peladang, memperkenalkan teknologi pertanian moden serta mengeratkan kerjasama antara agensi dan masyarakat. Carnival ini juga saya rasa boleh menjadi sebuah platform menghargai jasa peladang yang menjadi tulang belakang kepada dasar keterjaminan makanan negara. Itu tujuan kita mengadakan pakar ni.
6: Oh, tu dia. Jadi kita pun nak tahulah bila gamaknya. Di mana yang akan berlangsung ni nanti pakar ni
7: kita
6: nanti.
7: Kita dah awal-awal tapi tak bagi tahu tarikh
6: Tak bagi tahu tarikh. Tapi kita tahulah dekat Bagan Serai.
7: Bagan Serai.
6: Tapi tak tahu bila.
7: Jadi pakar ni 2026 akan berlangsung selama 2 hari.
6: Okey.
7: Itu 7 dan 8 Ogos ini.
6: Tak lama dah.
7: Ujung minggu ni lah. Jadi kita akan bermula pada hari Jumaat jam 2.30 petang hingga 10 malam. Dan hari yang kedua tu hari Sabtu jam 9 pagi hingga 10 malam. Bertempat di Dewan Datuk Zainal Abidin Zain, Bandar Bagan Serai.
6: Oh, kat situ.
7: Ya. Jadi di situ nanti pelbagai acara yang menarik lah. Aktiviti seperti menanti para pengunjung yang telah dirancang oleh Urusetia Carnival. Jadi kami menjemput seluruh rakyat Perak. Bukannya orang utara saja. Seluruh rakyat Perak dan seluruh negeri-negeri yang berhampiran. Untuk hadir sama-sama membawa keluarga ke Carnival pelbagai, dan kerana pelbagai aktiviti yang menarik menanti semua pengunjung yang telah disediakan sepanjang 2 hari program berlangsung. Jadi jemput semualah.
6: Jemput semua 2 hari ya. Sekali lagi tarikh dia 7 dan juga 8 Ogos 2026, iaitu hari Sabtu dan juga Ahad ini. Jadi jangan lepaskan peluang, bukan kata orang Bagan Serai je, orang semua
7: sekitarnya,
6: orang Perak, orang yang dengarkan kita, orang Ipoh, orang Tanjung Malim pun kalau dengarkan
7: jemput,
6: kita
7: semua jemput.
6: Semua jemput datang. Okey, jadi Datuk, majlis perasmian pastinya menjadi acara kemuncak lah kan.
7: Ini perancangan kita. daripada awal kita rancang, kita akan menjemput yang amat berhormat Datuk Sarani Muhammad lah, laku pemimpin utama kita dalam negeri Perak ni. Di mana kita telah pun menghubungi pejabat yang amat berhormat Menteri Besar, insyaAllah.
6: InsyaAllah.
7: Perasmian tersebut dijangka akan berlaku pada hari Sabtu, iaitu 8 Ogos, jam 3.30 petang. Sudah tentulah ramai orang yang akan hadir bila dengan kehadiran yang amat berhormat pemimpin utama negeri Perak ini. Yang menjadi tarikannya majlis perasmian tersebut dan jimik perasmian yang telah dirancang. Turut diadakan penyampaian anugerah tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada pembangunan sektor pertanian sebagai penghargaan atas jasa dan komitmen mereka.
6: Okey, baik. Jadi untuk seterusnya kita nak dengar juga lah. Okey, suara Tuan Haji Nurdin kita ni.
7: Pengerusi.
6: Pengerusi.
7: Pengerusi jatuh kuasa program lah.
6: Pengerusi jatuh kuasa untuk program ni. Jadi kita nak tanya juga lah Tuan Haji, tarikan utama yang menanti pengunjung di Pakar 2026 ni.
0: Ya, alhamdulillah. Pakar tahun 2026 kita menawarkan pelbagai pengisian menarik. Seperti ini yang istimewa lah untuk kepada para pengunjung yang hadir pada hari tersebut, iaitu pertamanya kita ada jualan agro madani yang menjadi tunggu-tunggu lah oleh peserta kita, insyaAllah. Dan keduanya kita ada pameran agensi kerajaan, kita ada pameran hub peladang Perak, juga ceramah perdana pada hari Jumaat malam Sabtu tersebut. Kemudian kita ada penyampaian anugerah tokoh pertanian negeri Perak dan kepimpinan peladang negeri Perak. Juga kita adakan juga sebagai tarikan utama ialah pertandingan bola sepak Piala Pengerusi PPN Perak, iaitu piala yang bagi Dato' Syam, di mana penyertaan daripada negeri-negeri dalam semenanjung ini yang akan mengambil bahagian, antara negeri-negeri. Dan seterusnya pertandingan bola jaring terbuka juga melibatkan negeri-negeri yang ada di dalam semenanjung kita ini. Dan yang akhirnya ialah bintang peladang, iaitu pertandingan karaoke pada pagi Sabtu dan juga pada malamnya. Dan program ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat kerana ia menggabungkan elemen pertanian, pendidikan, sukan, hiburan dan kekeluargaan. Itulah antara tarikan utama yang menanti pengunjung pada hari tersebut, insyaAllah.
6: Baik, jadi kita ni sedia maklumlah kan dengan jualan agro madani kan, sentiasa mendapat sambutan ni daripada masyarakat. Jadi mungkin apakah tarikan jualan agro madani pada program Pakar ni nanti?
0: Program Pakar pada hari tersebut, pengunjung boleh mendapatkan hasil pertanian segar serta pelbagai produk usahawan peladang pada harga yang sangat berpatutan. Dan di samping pada masa yang sama, program ini membantu peladang memasarkan hasil mereka secara terus kepada pengguna pada dua hari tersebut, insyaAllah.
6: Okey, baik. Jadi kita nak berehat seketika dulu. Kita nak dengar lagu dulu. Jadi apapun kepada kamu, jangan ke mana, kena terus setia bersama dengan kami dalam slot tajaan. Ni lagu yang Datuk pilih, Datuk ya.
7: Tu dia. Favorite lagu ni.
6: Favorite eh? Ada kenangan ke?
7: Tak ada.
6: Saja suka-suka. Dia suka dengar lagu irama dia. Okey, baik. Apapun, kita nak tahu lagi lebih lanjut mengenai Pakar 2026 ni, terus layar Perak FM.

0: Baik, Barat FM, mari beranak di informasinya tentunya untuk kamu. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami, yang mana dengarkan kita di Perak Utara 104.1 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya kita masih lagi bersama dalam segmen tajaan. Jadi Datuk Syam, nak saya difahamkan pakar 2026 ni turut menampilkan pameran Hak Peladang Perak. Jadi apa yang menarik di pameran tersebut?
1: Ya, pameran Hak Peladang Perak ni merupakan antara tarikan utama pakar tahun 2026 ni.
0: Okay.
1: Kerana ia mempamerkan pelbagai aktiviti dan perniagaan yang diusahakan sendiri oleh pertubuhan peladang di Perak. Jadi pengunjung berpeluang lah untuk melihat pameran berkaitan loji benih padi yang baru. Adalah satu usahawan usaha PPM Perak ni adalah loji benih padi yang beroperasi di Simpang 5 Paribunta. Jadi kita bawa pameran itu ke Dewan Datuk Zainal ni. Selain itu ada nursery sawit, pelbagai jentera pertanian ya.
0: Okay.
1: Yang digunakan bagi meningkatkan produktiviti sektor pertanian. Selain itu pengunjung juga boleh mendapatkan pelbagai produk jualan daripada PPN Perak. Termasuk jualan daging segar.
0: Okey.
1: Dan menikmati produk susu segar yang berperisa yang akan dijual kepada semua pengunjung karnivor tersebut. Pameran ini memberi peluang kepada pengunjung untuk mengenali dengan lebih dekat peranan pertubuhan peladang negeri Perak ni ataupun PPN ya. Dalam menyediakan input pertanian, membangunkan industri agro makanan serta menghasilkan produk buah berkualiti untuk pengguna kita.
0: Okay.
1: Di samping itu kita ada yang terbaru ni yang kita dapat. Ada kita akan bawa itu yang kelainan sikit, iaitu pameran lembu sado.
0: Oh, lembu sado
1: lembu sado dan juga petting zoo. Saya pun petting zoo ni, lembu sado saya tahulah. Petting zoo ni saya pun rasa teruja agak nak tengok apa yang ada dalam petting zoo ni.
0: Maksudnya ada hamster mesti ada comel-comel kan. Okey, baik. Jadi Tuan Haji selain daripada aktiviti pertanian, apakah 2026 ini turut mengetengahkan acara sukan? Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenainya.
2: Kami menganjurkan pelbagai aktiviti sukan. Iaitu pertandingan bola sepak Piala Dato' Syam Soko Busi PPN Perak yang dibuka penyertaan kepada Tuan Pertualian Negeri-Negeri. Dan setakat ini kita telah menerima kehadiran pasukan daripada Johor, Johor, Terengganu, kemudian Nafas KL, kemudian Nafas Kedah, dan termasuk pasukan Perak lah akan mengambil bahagian. Dan Tuan Pertualian Kawasan Seluruh Negeri Perak, di mana kita akan melibatkan 30 PPK Pertuan Peladang Kawasan Seluruh Perak akan terlibat dalam sukan bola sepak ini. Selain itu, pertandingan bola jaring Piala Pengarah LPP Perak, itu pengarah lembaga Pertuan Peladang Negeri Perak, di mana penyertaan tersebut terbuka kepada semua 16 pasukan terawal, di mana hadiah tunai menanti para pemenang. Dan alhamdulillah penyertaan tersebut telah penuh dengan 16 pasukan melibatkan 4 buah negeri, di antaranya 2 wakil dari Selangor, 1 pasukan daripada Pulau Pinang dan 1 wakil daripada negeri Kedah. Selebihnya iaitu 12 pasukan lagi adalah daripada negeri Perak sendiri. Kedua-dua pertandingan ini bertujuan mengeratkan silaturahim, memompok semangat kesukanan dan menggalakkan penyertaan komuniti peladang serta golongan belia dalam pakar tahun 2026 ini, insyaAllah. Pertandingan kedua-dua acara tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu seawal jam 7.30 pagi bagi acara saringan, manakala untuk peringkat akhir acara bola sepak dan bola jaring dijangka pada jam 5 petang di Stadium Bagan Serai. Hadiah wang tunai yang menarik menanti pemenang untuk kedua-dua aktiviti. Dan alhamdulillah, dasarkan kepada respon yang diterima oleh urusetia penganjur, saya dimaklumkan penyertaan golongan belia bagi acara ini sangat memberansangkan kerana melibatkan golongan belia, bukan sahaja belia di negeri Perak, malah melibatkan golongan belia daripada negeri-negeri yang lain.
0: Okey. Jadi Datuk tadi ada kongsikan mengenai ceramah perdana yang turut diadakan. Mungkin boleh Datuk Syam kongsikan sedikit mengenai ceramah tersebut yang akan diadakan.
1: Kita banyak dalam acara yang kita sebut awal tadi. Ada karaoke, sukan dan sebagainya. Tapi kita tidak lupalah
0: ceramah.
1: Kita adakan ceramah perdana yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ruslan Cik Ros. Pada 7 hari bulan, iaitu hari Jumaat. Ceramah tersebut akan bermula jam 9 malam. Bertempat di dalam Dewan Datuk Zainal Abidin Zain lah. Untuk makluman pendengar Pera FM, penaja bersama bagi program ceramah ini adalah syarikat Diversitec Fertilizer Sdn Bhd, itu syarikat baja lah. Oleh itu, kami menjemput seluruh warga pendengar dan masyarakat negeri Perak untuk hadir bersama-sama untuk mengikuti program ceramah ini. Ia bukan sahaja memberikan ilmu dan motivasi, malah menjadi pengisian yang bermanfaat sepanjang berlangsungnya Paka 2026 ini.
0: Okey, baik. Jadi untuk para pendengar dan juga warga negeri Perak, jadi apakah harapan Datuk lah terhadap penganjuran Paka untuk 2026 ni?
1: Saya juga nak ambil kesempatan kami di PPN berharap Paka 2026 ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan sektor agro makanan, memperkukuhkan kerjasama antara peladang dan agensi, membuka lebih banyak peluang kepada usahawan agro serta menarik minat generasi muda untuk menceburi bidang pertanian. Pada masa yang sama, kami mahu Paka menjadi acara tahunan yang dinanti-nantikan oleh rakyat negeri Perak khususnya. Dan saya, kalau boleh saya tambah oleh kerana utara Perak ini. Kalau kita pergi ke Pahang, dia ada apa ni, gulai ikan patin.
0: Gulai ikan patin.
1: Lagi kalau kita pergi ke negeri Johor, dia ada asam pedas. Jadi kita, kalau kita pun pergi ke Melancong, kita dah tahu sampai ke Johor nak makan asam pedas. Sampai ke Pahang nak cari ikan patin. Tapi sampai ke Perak Utara, ataupun pergi Perak lah, kita kena cari kari sembilang.
0: Kari sembilang.
1: Jadi saya jemput. Kita ada jualan kari sembilang, ada gerai dia. Jadi siapa yang datang nanti boleh menikmati kari sembilang.
0: Ada hidangan istimewa lah.
1: Hidangan istimewa. Okay. Jemput lah.
0: Jemput. Baik, kita pun dah dekat dah hujung dah ni. Akhir sekali lah mungkin Datuk Syam boleh menjemput lah orang ramai sekali lagi. Untuk datang beramai-ramai ke Paka 2026 yang tak lama lagi ni.
1: Jadi tinggal beberapa hari je lagi. Jadi saya ingin menjemput seluruh rakyat Perak dan negeri-negeri berhampiran untuk hadir ke Peladang Agro Carnival Perak Paka pada 7 dan 8 Ogos di Dewan Datuk Zainal Abidin Zain Bagan Serai, yang akan bermula seawal pagi 7.30 pagi hingga 11 malam. Datanglah bersama keluarga untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik, mendapatkan produk agro berkualiti pada harga yang berpatutan. Menyaksikan pameran teknologi pertanian, menyertai aktiviti sukan dan menikmati pelbagai pengisian yang telah disediakan. Jadi kehadiran anda semua akan menjadi sokongan yang amat bermakna kepada komuniti peladang dan pembangunan sektor agro makanan negara.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan buat tetamu kita dalam segmen tajaan, iaitu Tuan Haji Syamat Sahad, iaitu pengurusi ahli jemaah pengarah pertubuhan peladang negeri Perak, dan juga yang berharga Tuan Haji Nurdin Mat Isa, ahli jemaah pengarah pertubuhan peladang negeri Perak, bersama dengan kita dalam segmen tajaan pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan segala urusan Okey, jadi apapun, terus bersama dengan kami di Perak FM. Mari beran informasinya untuk komuan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

inspirasi, cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supir Rashid, untuk pendengar setia Perak.

Jam tengah hari nanti 12:30 hari ikuti pula Warta Perak yang disampaikan oleh Nur Syahana Kamarudin. Selepas itu tentunya kita ada seleksi pendengar untuk lagu-lagu yang Ida bakal putarkan, lagu pilihan daripada pendengar kita. Sebenarnya dah ramai yang dah hantar kan dekat WhatsApp ni kan. Terima kasih banyak-banyak ya. Daripada tadi hantar, kejap lagi nanti Ida akan bacakan dan juga putarkan lagu pilihannya ya. Okay. Dan apa-apa kalau yang memandu ketika ni, sama mandu berhati-hati jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau ada yang ketika ini kan pengguna lebuh raya utara selatan ataupun Plus ya, mungkin ialah daripada Perlis tadi kan, tiba-tiba melalui pula dekat sini kan, dengar pula frekuensi ni, tadi tak dapat kan frekuensi ni radio apa ni, 95.6 MHz. Bagi kau berada di Ipoh, dengarkan kami sekarang ni, mungkin ada lalu dekat lebuh raya kan. Kalau rasa macam dah terjatuh cinta dengan Perak FM, jangan lupa untuk ikuti Perak FM menerusi RTM Click. Jadi mudah je buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan juga galeri Huawei, dan ia adalah secara percuma sahaja. Walaupun kau berada di kawasan luar kawasan negeri Perak, boleh aja ikuti Perak FM. Sekarang ni kan dah mudah kan, canggih aja kan, dekat mana-mana pun boleh aja. Tapi kalau kau mau tanya kalau frekuensinya dekat luar negara, ada ke di Jeddah? Kita nak dengar Perak FM dekat Jepun. Memanglah tak ada frekuensi dia, mana ada apa ni kan. Kalau pergi Selangor pun tak ada frekuensi dia. Ni kan pula ke Jepun. Tapi macam mana nak dengar Perak FM? Itulah macam Ida cakap, muat curun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan juga galeri Huawei. Dan ia adalah secara percuma sahaja. Senang je kan. Okay. Baik, Black dan juga RJ dengan Si Putih Si Merah. Jadi terus layan Perak FM, terkoma aja.

Ya, Ampera FM, Mari Brand dari informasinya untuk Koma aja 11.49 minit pagi. Selamat pagi untuk Koma yang terus setia bersama dengan kami di Ampera FM. Kejap lagi kita nak masuk jam tengah hari dah pun.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan peringatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Terra FM, untuk koma.

0: koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma- Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamruddin dalam Warta Perak 12.30 hari. Situasi penyebaran ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam atau ajaran sesat di Perak masih berada dalam keadaan terkawal serta sentiasa dipantau pihak berkuasa agama negeri. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kerajaan negeri tidak pernah berdiam diri. Sebaliknya, setiap laporan yang diterima berada dalam pengetahuan pihak berkuasa untuk tindakan sewajarnya. Katanya Sultan Perak Sultan Nazri Mu'izzuddin Shah selaku Ketua Agama Islam Negeri turut dimaklumkan mengenai perkembangan berkaitan isu berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata setiap aduan yang diterima daripada orang ramai berhubung dakwaan sesuatu ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam akan disiasat lanjut oleh pihak JAIB dan Jabatan Mufti Negeri. Sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Politeknik dan Kolej Komuniti terus menunjukkan keberkesanannya apabila kadar kebolehpasaran graduan mencapai 98.6% pada tahun lalu. Pengarah Kanan Akademik Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Mohd Daud Isa berkata pencapaian itu mencerminkan keyakinan tinggi industri terhadap graduan TVET keluaran Politeknik selain menunjukkan peningkatan kepercayaan ibu bapa untuk menghantar anak ke institusi berkenaan. Menurutnya, kadar kebolehpasaran graduan politeknik secara konsisten kekal melebihi 95% setiap tahun. Mengulas sektor yang menawarkan peluang pekerjaan kepada graduan TVET, beliau berkata permintaan tertinggi datang daripada beberapa industri utama yang terus berkembang antaranya hospitality, kulinari, kejuruteraan dan teknologi. Lembaga Tabung Haji TH mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan dan tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Di malam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran khas haji berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada serta memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji. Beliau berkata setiap pendeposit akan dimaklumkan tentang tahun giliran masing-masing dan digalakkan membuat persediaan awal dari segi keuangan, kesihatan serta ilmu berkaitan ibadah haji. Bermula musim haji tahun ini, Marhamah berkata TH menetapkan syarat simpanan minimum RM15,000 sebelum surat tawaran haji dikeluarkan kepada bakal jemaah dalam giliran. Walaupun kos sebenar menunaikan haji ialah RM33,300. Sekian Warta Perak 12.30 hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: kita, yuk bergaya. Yuk dong, mau bersama Pera FM untuk bawa maja.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.

pilihanmu. Ah, okey. Baik. Apapun sekarang ni memang pilihan lah eh. Pilihanmu. Pendengar-pendengar semua ya. Dalam seleksi pendengar. Dah pernah 12.10 pilih tengah hari. Selamat tengah hari untuk kamu yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Kalau ada yang waktu-waktu macam ni kan. Dia bagi tahu tadi di Jeddah. Saya baru lepas pasang bendera dekat rumah. Dah siap dah ganteng, dah cantik dah. Ada juga dikongsikan gambar ni. Terima kasih banyak-banyak buat Cik Faizal yang hantarkan gambar dekat kita eh. Faizal daripada mana ni? Okay, Batu Gurau. Katanya baru lepas siapkan bendera-bendera mak lelah orang rumah so pasang. Katanya demo ni minta kita kibarkan jalur gemilang. Betul lah. Sekarang ni kan bulan kebangsaan eh. Kan dah masuk dah pun bulan kemerdekaan bulan Ogos ni. Tapi sebenarnya kalau nak kibarkan jalur gemilang ni bukan kata bulan kebangsaan je, setiap masa pun boleh. Tapi kalau jalur gemilang kita dah lusuh ataupun dah terkoyak eh, pastikan kita tukar yang baru kan. Juga kalau kita dalam mengibarkan jalur gemilang ataupun menaikkan bendera kita tu kan, kebanggaan kita tu, minta sangat-sangat untuk tidak memasangnya dengan terbalik eh? Kan, kita pasanglah betul-betul. Apa yang terbalik? Kan, kena pasang elok-elok lah. Kita hormati jalur gemilang kita. Tetanda kita sayang dan kasih kepada negara kita yang tercinta. Yalah, sebabnya kita bangga kan menjadi rakyat Malaysia. Semuanya aman, damai kan. Nak makan ke, nak apa ke, semua dapat. Apa yang nak, semua dapat. Kan, okay. Baik, apapun sekarang di seleksi pendengar. Ada siapa ni? Juliana dari Selibing. Katanya nak dengar lagu Cermin Mimpi. Dari M. Nasir. Okey, baik. Kejap lagi. Nanti dah putarkan. Jika ada Kak Zah Taman Bertuah, layan radio nombor 1 orang Perak. Taman Bertuah. Alhamdulillah. Cantik katanya. Okey. Juga lagi ni. Ada Kak Azliza Baha. Tasik Ipoh hadir. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat berkonti. Semoga dipermudahkan urusan. Minta putarkan lagu Tua Mengejar Kita. Fauziah Latif nak tujukan buat semua pendengar setiap Perak FM. Sahabat grup CJU. Semoga terhibur hendaknya untuk koma aja. Juga ada Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Ida. Siapa tugas nak minta belanja lagu dari Joey. Dengan Beradu Suratan. Oh, sedap lagu ni eh. Ida pun suka Malam Ini. Kan? Sebab tak sangka Joey tu menyanyi lagu sesedap itu kan. Sebab kita dengar dia macam pelawak kan. Okay, katanya buat Mus Sri Larut, Mona Rahim, Kak Ita Chot, Cuk Intan Sao, Aziz Roziah, Bro Sam dan semua sahabat CJU buat Ida juga. Semoga terhibur. Okay. Juga lagi ni, ada siapa ni? Assalamualaikum. Selamat tengah hari dah. Selamat tugas. Salam Malaysia Madani. Cuaca cantik Kampung Gajah ni. Seleksi pendengar nak minta lagu Rohana Jalil, Dalam Tangisku. Ataupun Nora, Dendam Dalam Diam. Nanti dah pilih salah satu eh. Kan. Okay, katanya yang sedang masak dah koja tu, untuk koma aja Kak No Azilawati dari Kampung Bandar Lama, Kampung Gajah, yang dengarkan kita. Okay, juga assalamualaikum Yok Yong, Ida sihat? Syaru ucapkan terima kasih buat Rick Bim Zeti. Terima kasih Ida, banyak perkongsian dari doktor tadi. Yelah, dalam fit sihat kan. Lepas tu tadi ada, sekarang kita ada segmen gegob pagi bersama dengan trio baru kan. Okay, juga katanya banyak info yang disampaikan, kibarkan jalur gemilang, Taipin cuaca alhamdulillah, buat semua warga RTM semoga diberikan kesihatan yang baik. RTM klik katanya. Betul lah tu yeah. Okay, ada Mantasha dari Bercam. Assalamualaikum DJ Ida, Sabah Koti. Boleh tak putarkan lagu Nasir Wahab dan juga Ram Rah Ram, Susah Senang Kita Bersama. Betul lah tu kan. Walau macam mana pun, kalau susah senang, biar kita bersama. Kan, itu kalau dalam apa erti kata kasih sayang suami isteri, pasangan, juga kawan-kawan pun boleh juga. Susah senang kita bersama ya, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik dan sebagainya eh. Gitu. Katanya lagu ini buat Rosdah Kasim. Semoga terhibur hendaknya.
Mantasya dari Percam. Okeylah. Apapun untuk koma, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni dalam seleksi pendengar. Tentunya untuk siapa kalau bukan untuk koma aja.

0: dia G Latif dengan dua mengejar kita. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Berat FM. Hari bulan dan informasinya untuk Koma 12.36 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Koma yang mungkin berjamu selera ketika ini. Ada yang makan dekat kedai-kedai makan, buka Berat FM, terima kasih banyak-banyak ya. Dekat kedai makan mana agaknya kan. Kalau Koma boleh hantarkan WhatsApp dekat Ida pun boleh juga, nanti dia akan bacakan eh. Okey, baik, seterusnya lagi ni ada voice note lah, kita nak dengar lah ada voice note kan. Siapa ni?
1: Salam DJ Ida yang cu sayangi.
0: Salam.
1: Selamat tengah hari.
0: Yeah.
1: Selamat berganti Ida. Cuaca di Saudi cantik, secantik Ida. Ida. So macam biasa hari ni kan, okay. Rutin harian cu kan. So apa kepada dia? Kedamaian di situ ada. Okay. Kebersihan di situ lah ada kedamaian.
0: Salah
1: yang cuyo gegur pagi ni lah yang Ida pula.
0: Terima kasih
1: Ida. Yeah. Boleh tak curukis lagu?
0: Lagu apa?
1: Lagu lagu Said Sobri Cinta Yang Terhumbat. Cuy suka lagu ni. Lagu kenangan cuy masa nak dara dulu. Boleh kah Ida?
0: Okay,
1: bye bye. Love you all. Radio nombor 1 orang Peras. Tiago di sini.
0: Dia dia. Kami semangat lagi cuy eh. Okay, baik Kak Mah layan-layan kanang nak dengar. Kanan, kanang pula. Dah pergi Terengganu ke kan? Layan-layan kanan. Nak minta lagu dari UK. Di sana menanti, di sini menunggu. Eh, tak baiklah buat macam tu kan? Penat tau. Kita tunggu kat sini. Sana pun tunggu juga. Kat sini pun menanti. Eh, kan? Susah nak pilih macam tu eh? Itu lagu je kan? Kita tunjukkan pada semua yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat tengah hari, selamat dengar dan selamat menjamu selera. Baiklah eh? Kak Mah layang-layang kanan. Okey, jadi seterusnya lagi ni. Assalamualaikum DJ Berat FM, saya Azrina dari kampung Pasir Batu Gajah. Nak dengar lagu Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Lagu ni saya nak tuju khas kepada pegawai-pegawai anggota penjara Batu Gajah serta kepada seluruh warga penjara Negeri Perak. Dengan ucapan selamat tugas mengikut amanah negara, juga didoakan agar semua sihat-sihat Melaka. Amin. Okey. Juga lagi ni, ada siapa? Kak Su dari kampung Mawar tepian Desa MTD Cameron Highlands. Wow. Dari Cameron Highlands dengarkan kita. Nak minta lagu Jamal Abdullah, Keluhan Perantau untuk teman-teman kat Cemoh katanya. Okey, baik. Lagi sebenarnya ramai yang dihantar-hantar ni. Ada lagu juga nak dengar lagu Datuk Jamal Abdullah dari Jaini Soho, Tanjung Tualang. Buat semua pendengar setiap Berat FM, semoga terhibur. Itulah kalau tak sempat Ida nak putarkan semua lagu-lagu Koma tu, minta maaf banyak-banyak lah ya. Kan maklumlah masa tu tak, kata orang tak mencukupi. Lepas tu ada nanti orang kata, memanglah masa tak mencukupi, DJ Ida jangan banyak cakap. Main je lagu. Yelah, kita dengar lagu lah eh. Ni lagu tadi, lagu siapa? Juliana eh, daripada Selimbing nak dengar lagu ni.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.
2: Ya, Pera FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk Koma aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM dari jam 6 pagi tadi sampailah sekarang. Dan sekarang ni jam terakhirlah Ida bersama dengan Koma ya. Dalam segmen Yup Yung. Juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.25 minit tengah hari, jam 1.30 minit tengah hari nanti. Rancangan Tausiah bakal menyusul. Selepas itu jam 2 hingga 7 malam. Bertemankan pula siapa yang akan bersama dengan Koma hari ini? DJ Mira yang akan bersama dengan Koma jam 2 hingga 7 malam. Dan nak beritahu jugalah ya, untuk 3 hingga 4 petang kita tak ada rancangan Ayu Hak Bersurahan eh. Okey baik. Apapun, Mira akan bersama dengan Koma 2 hingga 7 malam. Dalam Moh Gebang, boleh bergebang-gebang lah. Jadi mulai Ogos ni Mira akan berkonti setiap hari Selasa. Kan jadual kan dah berubah, nanti semua boleh hafal dah jadual yang baru kan. Okeylah, pun terus bersama dengan kami di Pan FM.

0: Ulul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasab sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan Syarat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya, bahagian 1 yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Kampung Tususun, Percam, Ipoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi unzila alayhi al-Qur'an wa nashru liwahi al-Islam wa salama ala shirki wa ibadatil asnam wa allama al-makhluk kayfa ya'malun lidunyahum al-faniyah wa akhiratihim al-baqiyah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, sambungan kita ke surah 121. Tajuk kita malam ini insya-Allah haram melewatkan sembahyang dari waktunya. Baik, berkata pengarang kitab ini, adapun melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktu adalah haram dan berdosa. Jadi dia nak khabar ke kita, siapa yang suka tangguh-tangguhkan sembahyang sehingga luput waktu itu hukumnya haram. Ada kadang-kadang orang begitu, kejap lagi lah, sekejap lagi lah, siapkan dulu benda ini lah, sehingga dia terluput daripada waktu solat yang sepatutnya dilakukan, maka hukum dia adalah haram. Kemudian kata dia, azan dan iqamah sebelum sembahyang tidak harus ditinggalkan. Paling tidak kalau kita solat seorang-seorang, kita jangan tinggalkan iqamah. Ya, di setiap waktu tu kalau boleh ada azan. Azan ni waktunya mudayyak, waktu dia sempit, sekejap aja masuk waktu azan. Ini kalau boleh, kalau kuliah lah contohnya, ada yang panjang, bagi ruang sikit untuk sembahyang, untuk azan, lepas tu sambung. Sebab dia waktu dia sekejap aja. Syiar untuk memberitahu orang tentang masuknya waktu itu. Lepas daripada tu, tengah-tengah waktu dah 15 minit, setengah jam, ini tak? Itu seeloknya kita laungkan azan sebelum kita meneruskan apa-apa pun perkara yang kita tangguhkan sementara. Baik, dia kata jangan, harus, tidak harus ditinggalkan iqamah dan azan itu, kerana kedua-duanya adalah dihitung sebagai syiar sembahyang, lambang syiar, seruan, nida, manggil orang sembahyang. Azan dan iqamah juga akan mengusir syaitan. Lain daripada itu, sebelum kita sembahyang, kita azan, kita iqamah, antara lain fadilatnya ialah dengan azan itu boleh menghalau syaitan dari orang yang bersembahyang. Syaitan lari dengan azan ni, sebagaimana Nabi sebut, idza nudiya lis-salat adbara syaitan, apabila dipanggil untuk melakukan sembahyang, yakni azan, panggil orang sembahyang tu azan lah. Azan tu seruan untuk memanggil orang datang ke masjid atau memanggil orang untuk melakukan sembahyang. Nabi khabar bila diseru, dipanggil dengan azan itu, adbara syaitan, maka syaitan akan lari mengundurkan diri. Syaitan lari. Kadang ada jumpa dalam YouTube orang buat rawatan dirasuk setan, dia azan. Ada azan. Bah, mengambil daripada fadilat apa disebut oleh Nabi, idza nudiya lis-salah adbara syaitan, syaitan lari ketika dilaungkan azan. Baik, maknanya kita faham bahawa tajuk ini nak bagi tahu melewat-lewatkan sembahyang sehingga luput waktu itu hukumnya haram. Jangan kita tangguh-tangguh lah. Sebelum ni dah kita sebut bagaimana fadilat kelebihan orang yang sembahyang awal waktu. Yang Nabi sebut, orang salat awal waktu itu mendapat ridwan Allah, dapat keredaan Allah. wa akhiruhu afullah. Dan akhir melewatkan sembahyang itu mudah mendapat keampunan Allah. Dan pahalanya bagaimana Nabi sebut, orang yang bersembahyang pada waktunya itu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Ini yang itu kita dah sebut kelebihan, fadilat, ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang sembahyang dalam awal waktu, lebih-lebih lagi pada waktu permulaan masuk waktu itu. Nabi sebut afdal khairul lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Baik, kemudian tajuk kita wajib khusyuk dalam dan hadirkan hati dalam sembahyang. Sebelum ni kita dah bincang bagaimana hakikat sembahyang itu mempunyai dua kesempurnaan, iaitu sempurna zahir, sempurna batin. Dah kita sebut apa maksud sempurna zahir itu, ialah menyempurnakan segala perlakuan rukun, sama ada rukun qawli atau rukun fi'li, sama ada rukun yang kita wajib baca atau rukun yang wajib kita lakukan dengan anggota. Itu mesti sempurna untuk dapat kesempurnaan salat. Syarat pertama, mestilah sempurna zahir. Yang dimaksudkan zahir ialah apa yang boleh dilihat dan apa yang boleh ditengok daripada perlakuan sembahyang, serta yang boleh didengar daripada perlakuan sembahyang itu. Itulah zahir daripada af'al ataupun perlakuan sembahyang. Yang itu pun kadang-kadang ramai orang tak sempurna yang zahir itu. Hari itu dah kita sebutkan perkara itu, jadi tak payah ulang lagi. Yang kedua ialah sempurna batin. Sempurna batin daripada perkara sembahyang itu untuk dapat kesempurnaan salat, antaranya ialah khusyuk. Khusyuk hadir hati. Jadi kita kena usaha untuk dapat rasa khusyuk itu, konsentrasi ataupun memberi tumpuan dengan sepenuhnya terhadap apa yang sedang kita lakukan ketika sembahyang. Tumpu. Macam mana nak dapat khusyuk? Dan bagaimana untuk melatih diri untuk hadir hati kita ketika sembahyang? Kita tak ingat macam-macam benda dalam urusan dunia ni. Waktu sembahyang hanya untuk kita dengan Allah Ta'ala saja. Urusan kerja kita tinggalkan sementara. Urusan-urusan dunia kita tinggal dulu. Ya. Itu nak dapat khusyuk tu. Itulah orang khusyuk yang boleh memberi tumpuan sepenuhnya ketika sembahyang. Jadi kata dia, di mana di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi ialah menimbulkan khusyuk dalam diri dengan sebaik-baiknya. Mana kena usaha untuk cari khusyuk tu, walaupun susah nak dapat khusyuk ni, bukan senang. Kadang-kadang kita dapat khusyuk ketika takbir, tengah sembahyang hilang dah, lepas ke mana dah akal fikiran kita. Atau kadang-kadang kita tengah sembahyang tu ada satu saat kita dapat khusyuk, dapat konsentrate, dapat bagi tumpuan sepenuhnya. Merasakan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala dan Allah tengok apa yang kita buat, kita rasa itulah khusyuk. Kemudian menghadirkan hati, mana hati tak ada fikir benda lain lah. Bila sembahyang tu yang kita fikir, kita menghadap Tuhan, kita ibadat untuk Allah Ta'ala, kita lakukan tanggungjawab perintah Tuhan melakukan sembahyang, tak ada fikir benda lain. Meneliti bacaan, itu juga mana daripada khusyuk tu, kita teliti bacaan apa yang kita sebut, apa yang kita ungkapkan. Sebab itu disebut as-salatu ad-du'a. Doa itu perlu dihayati. Nak minta kan, minta kepada Tuhan. As-salatu ad-du'a. Salat itu ialah sembahyang. Salat itu ialah doa dari segi bahasa. Jadi lazimnya orang yang berdoa, orang yang minta, mesti tahu apa yang dia minta, mesti faham apa yang dia sebut. Apa yang kita ungkapkan ketika salat kita, kita faham. Kalaupun tak boleh sepenuhnya, perkara-perkara yang wajib sebagai rukun itu kita faham apa yang kita sebut. Contohnya Fatihah. Fatihah kan wajib, fahamilah maksud Fatihah tu. Kenapa kita perlu faham? Kerana kita nak khusyuk dan kita tahu apa yang kita sebut ketika salat. Baik, dia kata meneliti bacaan-bacaan serta faham makna-maknanya. Tak banyak pun bacaan wajib dan sembahyang tu dah untuk kita faham. Takbiratul ihram, ya? Fatihah, salawat, tahiyat akhir, salam. Nah, itu yang wajib. Ya, yang wajib. Dan usahakan untuk kita faham apa yang kita sebut. Supaya bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sedar yang kita memuji Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya tak? Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang sifatnya Rahman dan Rahim, lagi Malik Yawmiddin, ni Allah itu raja pemilik hari kemudian, hari akhirat tu Allah yang paling berkuasa untuk menentukan apa saja, bahkan sekarang pun sama juga. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada lain lah, hanya Allah untuk kita sembah dan kepada Allah untuk kita minta tolong. Tak ada orang lain lah yang boleh memberi pertolongan pada manusia. Nah, kemudian apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, minta Allah bagi kita jalan yang lurus supaya kita selamat. Sampailah ke akhir ayat daripada surah Al-Fatihah. Boleh kita hayati satu persatu, untuk imam baca kita dengar dan faham, hayati, mengerti. Maka dengan sebab itu, dengan cara itu, mudah-mudahan hadir khusyuk itu dalam hati kita. Baik, kemudian kata dia, merasakan rendah hati dan rendah diri ketika dalam rukuk dan sujud. Rasa kita ni tak ada benda milik kita, semua Allah Ta'ala. Kita ni kosong. Waktu sujud, waktu rukuk, rasa rendahnya diri kita, rasa hamba kita ni pada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang ada pada kita semua milik Tuhan. Nah, kekayaan ke, wang ringgit ke, pangkat kedudukan ke, sihat kita ke, kan? Macam-macam nikmat yang kita ada adalah semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepandaian kita semua juga pemberian daripada Tuhan, daripada Allah. Maka layaklah kita merasa rendah hati dan rendah diri ketika rukuk dan sujud. Waktu itu tidak ada yang tinggi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu boleh kita terjemahkan dalam hidup kita seharian. Kemudian meliputi hati dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Dalam hati tak ada lain. Ingat Tuhan aja waktu sembahyang tu. Diliputi hati kita dengan rasa Allah Ta'ala itu besar, Allah Ta'ala itu suci. Ketika takbir, ketika salat, sepanjang kita melakukan sembahyang itu, rasa tak ada lain dalam hati kita melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu susah tu nak boleh benda-benda tu, bukan senang. Dan ketika bertasbih pada seluruh gerak-geri dalam sembahyang, ketika tasbih waktu rukuk, tasbih waktu sujud, tasbih dulu antara dua sujud dan sebagainya. Dan juga kata dia, meninggalkan segala fikiran dan lintasan hati. Ini susah. Waktu sembahyang tu semua fikiran mesti kita letak tepi. Yang kita ingat, kita sedang sembahyang, kita menghadap Tuhan. Semua fikiran dan lintasan hati yang berkaitan dengan urusan dunia kena tinggal semua. Ya. Kadang tengah sembahyang tu boleh khayal. Khayal tengah sembahyang. Hanya kerana ada kucing melintas depan kita. Kita tengok kucing tu sekejap je, lupa. Lupa kita. Kadang-kadang tu sebabkan nak kita macam mana, kadang lah macam-macam lah. Tuan-tuan pun rasanya biasa melalui benda-benda yang macam ni. Lupa rakaat, lupa aku dah baca Fatihah ke belum. Ya tak? Kerana kita tidak konsentrate dalam solat tu. Kita ingat benda lain. Setan ni mari kejap je, lupa dah kita. Jadi, dia kata semua benda tu kena buang fikiran dan lintasan yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan membelakangi perbicaraan dalam diri. Ada juga orang dalam hati duk sembang perbicaraan dalam diri.

tu. Inilah benda yang perlu kita perhatikan satu persatu. Ketika kita sembahyang apa benda yang perlu kita tinggalkan, apa pula benda yang perlu kita ambil berat supaya hadir hati kita kita sembahyang itu dan khusyuk ketika sembahyang. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Sebab sembahyang dengan hati yang lalai, orang yang sembahyang hati dia lalai, ingat benda lain macam-macam, dan tanpa khusyuk dan hadir hati adalah tiada berguna dengan tiada bermanfaat sama sekali. Sembahyang apa itu tak ada guna. Macam juga hari tu, dua hari lepas kan kita sebut tentang orang puasa tak ada manfaat. Dia tak dapat apa daripada puasanya, illal ju' wal 'atash. Dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak menunaikan segala pantang larang yang boleh menghilangkan pahala puasa. Dan rupa itu juga dengan sembahyang. Kata pengarang kitab ini, sembahyang yang tak ada khusyuk, sembahyang yang tidak hadir hati, tiada berguna dan tiada manfaat sama sekali. Mungkin sah, dari sudut fiqahnya sah lah. Sempurna, rukunnya cukup, tak ada yang ditinggalkan. Kemudian elok tamakninahnya dan sebagainya. Sah lah dari sudut fiqah tu. Tapi dari sudut nilai, itu tak ada manfaat, tidak ada guna. Rupa macam orang kerja, tak ada gaji, tak ada bayaran, tak ada gaji dia. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, kata Hasan Basri, setiap sembahyang yang tidak disertai oleh hati yang hadir, hati kita melilau sana sini, sembahyang-sembahyang, sebab itu nak kenal pasti orang tu sembahyang dia mungkin sempurna atau tidak, zahir dan batin. Nabi sebut, kata Rasulullah, apa nama, law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu, kalaulah hatinya khusyuk, nescaya jawarih anggotanya juga akan khusyuk. Maknanya hati kita ni kalau khusyuk, anggota pun akan ikut khusyuk. Khusyuk macam mana? Teratur, tersusun, tertib perlakuan kita. Tak adalah rupa macam ayam matuk padi. Ya tak? Itu nandakan dia tidak khusyuk. Kadang-kadang rukuk tak ada tamak nina, sujud tidak ada tamak nina. Tak ada tamak nina. Itu menunjukkan dia tidak khusyuk. Yang sempurna dari sudut zahir pun belum tentu khusyuk. Sempurna dah zahirnya, kita tengok, oh elok baca fatihah itu susun, tak ada kelang kabut. Ada kadang orang kelang kabut baca fatihah, tiba-tiba je waladhalin, tah mana tim huruf-huruf lain hilang tak tahu. Lepas tu kita sepatutnya sembahyang 3 minit baru selesai, dia 1 minit habis 4 rakaat contoh. Macam mana kita nak kata dia khusyuk? Tapi kita tak nak nuduh lah. Kita sendiri pun rupa itu, saya tengok kalau sembahyang kelang kabut, hadir tak hati kita? Menghayati tak kita apa yang kita baca? Tentu tidak. Sebab itu Nabi sebut, law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Jadi kita tengok balik apa kata Hasan Basri. Tak ada guna, kata dia, setiap sembahyang yang tidak disertai dengan hati yang hadir, maka ia lebih cepat mendapat penyiksaan. Maknanya orang tak khusyuk, sembahyang tak berusaha untuk dapat khusyuk. Sebab hadis sebut, dalam sebuah hadis ini disedatangkan satu hadis, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma qala minha, ni innal musalli qad yusalli as-salah ma yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha. Maknanya tiada sesuatu yang diperoleh seseorang hamba dari sembahyangnya melainkan apa yang dibuatnya dengan akal yang penuh kesedaran. Jadi nak kita dapat ganjaran, balasan, pahala daripada Allah Ta'ala daripada sembahyang kita itu, maknanya kenalah dibuat dengan akal yang penuh sedar. Mana akal itu sedar dia tentang sembahyang, dia sedang sembahyang, akal itu sedar apa yang dia baca, akal itu faham apa maksud daripada bacaan dia, dan menghayati apa sahaja kalimah yang keluar daripada mulut dia ketika sembahyang. Itulah maknanya sedar, akal dia sedar. Jadi ternafilah yang lain tu. Sembahyang ingat apa macam-macam, tak ada maknanya, tak ada ganjaran yang diberikan kepada orang yang tidak berusaha untuk dapatkan apa nama khusyuk dan hadir hati ketika sembahyang itu. Jadi disebut maksud dekat sini, maksudnya dicatat baginya dari sembahyang itu sekadar ia hadir bersama-sama Allah Ta'ala. Jadi yang mana Allah Ta'ala kira, setakat mana yang hatinya hadir ketika sembahyang.

0: takkan itu kira. Semayang dia sah. Selagi rukun solat itu dilakukan dengan sempurna, sah lah semayang dia. Cuma yang mana Allah kira? Sebanyak mana khusyuk dalam semayang dia. Kalau dia hanya khusyuk ketika takbir, itu yang dikira Tuhan yang diberi balasan. Nah, atau dia hanya khusyuk ketika baca Fatihah, itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala, yang lain Tuhan tak kira. Yalah. Atau yang dia khusyuk ketika dia sujud, dia merasa rendah diri, hina diri di hadapan Allah Ta'ala. Yalah. Itu yang dikira. Masuk dia dengan apa itu.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang pada Waktunya. Ikuti esok sambungannya jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Pera FM. Tausiah.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
3: 3 hingga 5 petang. Rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes.
2: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam seloka pantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
7: Ya, tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
2: Pera FM untuk Koma aje.
10: Yo, apa kena buat tu? Oh ya, bersama rancangan Moh Kebang.
11: Untuk Koma aje. Untuk Koma aje. Untuk Koma aje.
10: Segmen Moh Kebang, 2 petang hingga 7 malam. Menemani petang Koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama Koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moh Kebang, 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk Koma aja.
11: Ya, sebab saja untuk Koma aja. Mira di sini pertama kali menemani Koma untuk Moh Gebang hari ini Selasa 4 Ogos 2026. Assalamualaikum. Selamat petang kepada Koma. Kalau sebelum ni Moh Gebang setiap Selasa diserikan oleh DJ Eli. Koma bersama dengan DJ Eli kan. Jadi sekarang ni untuk bulan Ogos, seperti semua maklumlah ataupun yang belum tahu lagi, kami di Perak FM ada pembaharuan sikit, orang kata dalam English rebranding lah, untuk beberapa segmen. Jadi sejak Selasa selepas ini, Koma akan bersama dengan Mira 2 petang hingga 7 malam. Ha, kan? Diharapkan semua sudilah untuk bersama berkongsi cerita, ucapan dan juga permintaan lagu kepada Mira sepanjang 5 jam nanti. Untuk terus temankan petang Koma hari ini, mungkin ada yang dalam perjalanan balik ke tempat kerja lah. Kalau kita tengok jam, sekarang baru pukul 2.06 minit petang kan. Kofun-kofun lah, masih ramai lagi atas jalan raya tu, baru balik lunch kan orang kata. Dan juga ada ibu ayah yang baru je lepas ambil anak daripada sekolah. Diharapkan pemanduan Koma selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi membuka segmen Moh Kebang hari ini, Mira nak belanja dulu lagu daripada JJ, Setelah Engkau Datang. Terus stream Pro FM untuk Koma aja.

0: Non, rien, mais ça me va. Mon kéba.
1: Terima untuk kasih kepada Koma yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Ni di WhatsApp ni kita ada Yuk Syarul yang awal-awal dah menyapa Mira dekat sini. Katanya, "Assalamualaikum, moh gibang bersama dengan Mira. Semoga sihat." Mira tak sihat sikit, dah batuk sikit. Banyak info maklumat yang disampaikan. Taiping cuaca petang tak menentu. Baru lepas menjamu selera sebab ada temu janji di klinik kesihatan dan hospital mengikut masa yang ditetapkan. Bersama Mira takkan kesorangan RTM Klik buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih Yop Syarul kita. Dan juga Mira nak kongsikan keadaan trafik buat Koma yang mungkin sedang memandu di Lebuh Raya ketika ini. Setakat jam 2.7 minit petang tadi, ada lori rosak di kilometer 359.7 di arah utara dari Slim River ke Sungai, menyebabkan lorong kiri terhalang ketika ini dan juga trafik perlahan. Jadi kepada Koma yang sedang memandu menghampiri lokasi Mira sebutkan tadi tu, pekalah dengan keadaan sekeliling Koma. Dan juga yang paling penting, patuhilah arahan pegawai dan papan tanda yang berada di lokasi. Yang penting, Mira sentiasa doakan semoga Koma selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan untuk sekarang ni, Mira masih lagi menyiarkan lagu-lagu dari era zaman puluhan dan juga 90-an. Jadi Koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sampailah pukul 7 petang nanti. Perak FM untuk Koma aja.

0: Ha, Finas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ah, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu Finas pergi kat kotak parking tu, standby kat situ, jaga parking, okey?
1: Orang-orang berita diterima. Siapa yang nak masuk aku tahan. Aku halang.
2: Cik boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Pasal pula tak boleh? Boleh lah.
2: Cik ni tak tahu ke? Budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambil lah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit. Alright. Okey, abang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.
4: Teruskan bersama Fiera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.
5: Hai, saya Megat Rahim. Dengarkan Fiera FM, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 FM. Semestinya untuk koma aja.
6: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
7: Yes.
6: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
8: Hari ini apa dia pun?
9: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
8: Ulah.
9: Ulah.
6: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
10: Banyak pantun hari ini.
8: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
10: Ya, tinggi-tinggi ni.
8: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
6: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
11: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
12: Allahu Akbar.
11: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
6: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Tadi baru saja menghiburkan kita Dharma Sutra Seribu Bayangan. Antara ucapan lain yang awal-awal lagi Mira dah terima di ruangan WhatsApp ketika ini yang dapat Mira kongsikan bersama dengan Koma, kita ada Yong Milah dari Teluk Intan. Katanya tak pernah dengar suara Mira sebelum ni, mungkin. Ha. Mungkin ada yang tak pernah dengar suara Mira sebelum ni, jadi salam perkenalan buat semua Yop Yong lah dekat luar sana. Dan juga katanya kalau Selasa selalunya Ayuhak bersurahan, dah tak ada dah lepas ni. Tak apalah Kak Mila, jangan sedih. Mungkin lepas ni Kak Mila pula boleh jadi Cikgu Mira ataupun yang lain boleh jadi Cikgu Mira untuk ajar bahasa Banjar. Dan juga kita ada Kak Mawar Perak kita, Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum. Selamat bersiaran petang Selasa DJ Mira. Cuaca Kampar elok panas ni. Kak Mawar relax ni, dengar radio Perak. Selamat petang semua kawan-kawan. Ya, yeah, cuaca dekat sekitar Perak FM ni pun alhamdulillah panas je. Masih lagi semua boleh jemur kain petang ni. Jadi Koma, jom kongsikan lagi ramai-ramai petang ni apa aktiviti Koma, ataupun mungkin ada ucapan untuk seseorang tapi malu nak ucapkan tu, Mira boleh bacakan. Dan juga kalau nak hantarkan voice note pun boleh WhatsApp sahaja Mira di 010-200-7055.
1: Mira FM, seleksi nostalgia pastinya mengkami kenangan.

0: segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.
1: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: bersama rancangan Mukibang.
1: Untuk koma aja.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Ripple 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
0: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Yup, yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk korang.
4: Inilah Radio Malaysia Perak FM.
5: Mogebang 2 petang 7 malam bertemankan Mira di sini. Ya, selesai tadi zone klasik seleksi nostalgia di mana Mira siarkan lagu-lagu dari zaman era 80-an dan juga 90-an untuk koma semua. Terima kasih Chu Intan yang turut hadir di ruangan WhatsApp ketika ini. Katanya salam DJ Mira yang Chu sayangi. Ya, banyak ni Chu bagi ucapan ni. Chu Intan dari Sawak Cuaca di Sawak Cantik. Secantik Mira dan juga secantik Chu Intan kita. Chu tetap hadir setiap segmen. Tadi layan DJ Ida Sarida, ni layan DJ Mira pula. Rutin harian Cu macam biasalah. Hari ni masak simple-simple je. Cu masak sayur putih pucuk manis. Sekawan Cu bagi pucuk manis, udang goreng kunyit dan je, dua je menu hari ni. Si bongsu Cu ada balik tapi dia dah keluar. Dan Cu juga request lagu dengan Mira tadi. Katanya nak lagu Ultimate Power. Tapi hari ni lagu tu tak ada. Lagu tu tak ada dalam sistem, tapi Mira dah belanja lagu lain untuk Cu tadi. Dan juga itulah mengenali Chu Intan. Chu sayangi, semoga kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Terima kasih Chu. Panjang Chu bagi ucapan petang ni untuk Mira. Terima kasih Chu Intan. Dan juga kita ada Yub Hafiz Abdullah. Kan, selamat petang Mira Idora. Mira tinggal di rumah lama lagi ke? Alamak, kita rumah mana ni? Kita juga ada Mantasha. Assalamualaikum DJ Mira, selamat petang, selamat berkonti. Salam ingatan buat Encik Zaini dan Puan Rashidah Ibrahim yang sedang yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuak Lenggung Perak yang dalam perjalanan ke Bandar Ipoh bersama keluarga. Semoga berhati-hati di jalan raya dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih juga Abang Mantasha kita dari Bercam sudi berkongsi ucapan untuk Mira petang ni. Dan buat komen juga, jom cepat-cepat hantarkan lagi ucapan buat Mira. Mungkin Mira boleh bacakan. Mungkin ada ucapan untuk seseorang, malu nak ucap dekat dia, boleh ucap dekat sini. Inilah masanya.

0: lagu. Ate, lerahlah. Atau WhatsApp Boti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Perak FM, di mana jua untuk koma aja. Typing Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia, Perak FM untuk koma aja.
2: Ipoh ada salji? Biar betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
3: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk komen aja.

0: Itera FM.
1: Mo yuk yung kita meriahkan bahasa Perak kita dalam rancangan Mo Gebang di Perak FM setiap Isnin pukul 3 petang. Atau lagi kalau kau Perak FM untuk kau aja. Atau

baru saja menghiburkan koma lagu yang sedang menjadi fenomena ketika ini dan juga digemari ramai orang kan. Itu dia Amar Haikal lagi le bayang. Okey bang, 2 petang 7 malam masih lagi bersama dengan Mira di sini dan Mira ada satu info nak kongsikan buat koma semua yuk-yuk di luar sana. Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyertai pertandingan foto mutiara kata sempena bulan kebangsaan 2026 anjuran bahagian korporat pejabat setiausaha kerajaan negeri Perak dengan tema semangat kemerdekaan. Pelbagai hadiah menarik menanti anda dan penyertaan ini terbuka untuk semua rakyat negeri Perak Darul Rizwan. Tarikh tutup penyertaan pada 19 Ogos ini. Jadi kalau kamu nak tahu maklumat lanjut, boleh sahaja ke Facebook page pejabat setiausaha kerajaan negeri Perak. Di situ juga ada link pendaftaran untuk kamu mendaftarkan diri.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. Era FM untuk koma aja.
5: Segmen Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam, menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

0: bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda. Kira
1: budaya. Radio RTM.
2: Radio RTM.
0: Satu suara.
3: Satu jiwa.
1: Inilah Radio Malaysia, Terra FM.
4: Ya, inilah radio nombor satu orang Perak untuk Koma Aja. Terima kasih kepada Yok Wan kita dari Kelang Selangor sedang dengar Perak FM dekat Kelang Panas je ni. Nak bawa ucapan untuk DJ Mira sedang bertugas untuk pendengar setia Perak FM. Dan kita ada juga Abang Taufik Apek, Hujung Rintis. Selamat petang buat semua pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, penduduk kampung Hujung Rintis, Kak Ita Chot, Kak Azirozia, Abang Bobai Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang Baruh, Bagan Datuk dan juga DJ yang bertugas. Semoga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Dan kita ada juga Kak Aziza Bahar daripada Tasik, Ipoh. Hadir. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti dan semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat petang juga sahabat-sahabat CJU katanya. Semoga ceria selalu, santai-santai kat depan sambil layan Perak FM. Lagu pun best-best. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih Kak Aziza Bahar kita. Ini juga daripada Cikgu Munarizan. Nama, macam nama cikgu saya. Binti Muin, Kampung Sri Kinta, Ipoh. Tapi saya dulu sekolah lain lah. Selamat petang buat DJ yang bertugas di konti. Moga terus ceria untuk menceriakan kami semua pendengar Tega Perak FM. Terbaik lagu-lagu yang didendang dan diperdengarkan mengulik kenangan zaman sekolah mendengar sekarang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Yelah cikgu kan, baru balik sekolah. Cuaca panas teri. Betul, panas. Semoga semua yang berada dalam perjalanan pulang sentiasa ceria ditemani Perak FM. Untuk komaan, kita ada juga Kak Ayu Mila dari Tapah Road. Hadir petang ni nak tanya banyak perubahan dekat Perak FM. Ya, untuk bulan Ogos ni kan, kita ada banyaklah rebranding. Orang putih kata apa, rebranding beberapa segmen. Jadi katanya dah tak ada DJ Aida dengan Zeti Idris ke? Ya, tak ada dah. Tapi sebelum ni kalau Selasa untuk segmen Moh Gebang ada Ayu Hak Bersurahan. Kalau Zeti dengan Aida selalunya hari Isnin akak. Mungkin Kak Ayu Mila ni terlepas tarikh ni. Okay, kan kata juga terima kasih putar lagu yang kau yang satu tadi semasa seleksi Zone Nostalgia. Ya, yeah, memang Mira bukakan lagu-lagu zaman era 80-an dan juga 90-an untuk Koma Aja.

FM untuk koma aja. Segmen Mokebang, 2 petang hingga 7 malam, menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokebang, 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

0: kita pada kejayaan. Zera FM.
1: Aduh, tandas berbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali bermain dalam tandas. Pesanan ini khas dibawakan semestinya oleh Perak FM untuk koma aja.
2: Sangkat Rembian FM 97.3 MHz. Gunung Berincang 94.7 MHz.
3: Yuk yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk komen aja.
6: Kalau kata korang nak buat ucapan, nak minta lagu, atau lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 0102007055.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yung, jangan langguit ke mana-mana. Terus mendengarkan Muh Gebang. Kejap aja lagi.
2: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
3: Terima kasih kepada orang Ipoh ataupun hashtag ini pekan orang handsome yang sedang mendengarkan kami di BRFM menerusi frekuensi 95.6 MHz. Sebab ini di WhatsApp Mira ada terima ucapan lah dari Yop Kai dari Meru, katanya salam DJ Mira bersuara serak. Kenapa suara lain? Yo, Mira masih lagi tak baik daripada batuk sebenarnya. Cuaca tak menentu kan, kesihatan kita pun ikut samalah, tak menentu juga. Sama berkoti, hari tu pernah dengar Mira orang Ipoh je. Samalah kita, bolehlah kita perkena kopi sama-sama. Boleh-boleh, apa yang tak bolehnya, Bayuk Kai. Dan juga terima kasih tidak dilupakan juga kepada koma yang berada di sekitar Perak. Tak kisahlah koma berada di Taiping ke, Teluk Intan ke, Manjung ke. Boleh juga kongsikan koma sedang mendengarkan Mira di frekuensi berapa sekarang ni. Mira nak tengoklah suara orang Perak belah mana agaknya yang paling ramai petang ni. Kita juga ada Kak Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkongsi konti 27 hari ini. Selamat petang buat semua sahabat-sahabat grup CJU dan juga buat semua pendengar setia Perak FM. Semoga kamu semua ceria-ceria di petang ni dan dipermudahkan segala urusan. Cuaca di Botani petang ni panas terik, hangat pijau ni ya. Tengah layan celoteh DJ Mira sambil lepak-lepak santai. Kak Ita Chot, Bandar Seri Botani. Terima kasih Kak Ita Chot kita. Kita ada juga Puan Insan Saad, katanya Mira ubat jiwa petang ni dari Nek Chot.

0: sahaja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
3: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Yuk yuk, jangan langguit ke mana-mana. Terus mendengarkan Muh Gebang. Kejap aja lagi.
1: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
2: Pulau Pangkuran Lumut 95.6 terus dengarkan Radio Malaysia Terra FM untuk kau mengaja.
3: Sini kejap, Lan. Tolong akak.
4: Tolong apa, kak?
3: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
4: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah, kak, eh?
3: Ah, pergilah. Cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
4: Okey, Lan pergi dulu.
3: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
4: Alah, kak. Nak pergi kedai depan tu je.
3: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
4: Yelah, yelah, kak. Ambak sini helmet tu.
3: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
4: Yelah, kak.

0: ¿Qué va?
1: Untuk komanya.
2: Antara ucapan lain yang Mira boleh kongsikan bersama dengan koma ketika ini pada yuk-yuk kita, ni ada Din Parit. Katanya, "Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti, sihat ke?" Macam Mira cakap tadi lah, tak sihat sikit. Kak Parit ni panas, Kak Ipoh tu macam mana, Mira ada hujan ke? Alhamdulillah kalau Mira tengok daripada konti ni kan, nampaknya cuaca masih baik lah sebab Mira dalam konti kan. Hidup lah nampak dekat luar tu. Tapi kalau tengok daripada sini memang cuaca baik, panas lagi. Sesuai lah, kejap lagi kan orang nak balik kerja. Selamatlah tidaklah terjejas. Lagi-lagi kepada yok-yok kita yang mungkin bawa motor hari ni kan, tak payah nak redah banjir ke, kilat ke apa. Cuaca cantik macam ni, memang selamatlah untuk koma nak berulang balik ke rumah. Dan kita ada juga Yop Syahrudin kita. "Assalamualaikum DJ Mira serta semua pendengar setia Perak FM. Semoga dapat menjana tugas DJ dengan baik bagi berhibur pendengar semua." Amin. Rancangan Apple tu dah tak ada ke? Tak ada. Kita dah ada segmen baru dah kali ni. Dari Harudin, Taman Kelilan Jaya. Tak DJ Mira. Kita ada juga Rin Hain. Aulong Lama Taiping. Boleh tak siarkan lagu? Kejap lagi. Mestilah boleh untuk Abang Rin kita. Tak ada juga Boy PJ. Katanya, "Salam selamat petang DJ Mira. Mohon putarkan lagu Bersama Suara Hati, kumpulan Gersang." Lagu ni mengingatkan teman ketika masuk satu pertandingan nyanyian antara wartawan. Ya, Abang Boy PJ ni kalau bagi je, mesti dia akan kongsikan pengalaman dia bekerja sebagai wartawan. Kan? Bila kita dah tahu dah, dulu dia kerja apa. Hebat sebenarnya Abang Boy PJ ni. Kita juga ada Kak Lina kita. Kak Ros ataupun Kak Lina. "Mira ada cantik di gerik cerah cuaca. Tengok langit macam nak hujan. Janda, Kak Ros berehat sambil dengan lagu-lagu yang Mira putarkan. Terima kasih Mira menceriakan waktu petang Kak Ros. Selamat berehat Kak Ros kat rumah. Sambil-sambil tu dengarkan Mira di sini." Kita ada juga Abang Din Kushin daripada Taiping. "Selamat petang, tentu dari Taiping. Sedap suara manja-manja anak gitu." Terima kasih Abang Din. Manja-manja eh. "Dengar sambil kerja, tangan kerja, mulut berbicara, tangan melakukan kerja." Ambil kau banyak kerja tu. Payung Bollywood man. Okey, nanti Mira boleh payung kejap lagi. Kalau ada kesempatan, boleh saja Mira payungkan. Kejap lagi juga pada jam 4.30 minit petang, kita akan siarkan Warta Perak yang akan disampaikan oleh Nur Shana Kamarudin. Jadi selepas itu banyak lagi hiburan untuk koma, yang pastinya untuk koma aja.

0: Songnya bersama rancangan Mokebang.
1: Untuk koma je.
2: Kepada yang sedang memandu ketika ini ya, dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, selamat memandu kepada semua. Pandulah hati-hati. Sebab Mira ada baca dekat WhatsApp ni, Yop King. Ha, namanya King. Wow, King apa tu? Katanya nampak kemalangan depan mata ni. Anak muda suka benar bawa motokar laju-laju. Sebenarnya ni pesanan khas lah buat semua, bukan sahaja anak muda. Sentiasalah hati-hati memandu. Sebab kita ni memandu, kita juga merisikokan keselamatan dan juga nyawa orang lain di sekeliling kita. Jadi beringatlah bersama, walau di mana sahaja koma berada. Lagi-lagi waktu macam ni, waktu-waktu orang balik kerja kan, kalau kita tengok jalan raya, pastinya padat dengan kereta, lagilah berisiko tinggi untuk semua pemandu. Dan juga sambil-sambil tu nak kongsikan panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 4:45 petang. Kejap lagi.
3: Pandu cermat, jiwa selamat. Merah FM, menyayangi kaum awe.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya. Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya Ustaz, Ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan anak yatim, kepada orang-orang miskin yang

0: Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Syarat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Búsqueda.
1: Tukomoyo.
2: Moga Bang 2 petang 7 malam masih lagi bertemankan Mira di sini sambil-sambil koma menunaikan solat fardu asar yang baru sahaja masuk pada jam 4.45 minit petang tadi. Mira nak kongsikanlah info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada jam 4 petang tadi. Ada ribut petir dan juga hujan lebat dilaporkan di beberapa daerah sekitar negeri Perak, iaitu di Kerian, Larut, Matang, Selamar, Hulu Perak dan juga Kuala Kangsar. Dan juga cuaca ribut petir dan hujan lebat ini dijangka berterusan hingga 7 malam nanti. Dan juga selepas ini kita akan sambung siar ke National FM tepat jam 5 petang untuk dengarkan sama-sama berita nasional.

0: Berlakunya arrest member mesti akan ada kematian, dan bagi saya dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi, contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk arrest member.
1: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. $1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teruskan bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.
1: Yuk, jangan lenguit ke mana-mana. Terus mendengarkan Muh Gebang. Kejap aja lagi.
2: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
3: Kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
4: Koma tahu ke hijau.
5: Pada tahun 1945, Jabatan Pertanian Kuala Lumpur telah menerbitkan risalah edisi kedua yang bertajuk Advice to the Korean Cultivators on Wet Paddy Planting. Risalah yang disimpan oleh Arkib Negara Malaysia ini mengandungi panduan dan nasihat kepada penanam-penanam padi di Krian bermula daripada kerja-kerja menyiapkan tanah untuk semaian dan menyemai benih padi dan menanam benih ke sawah. Antara yang menarik dalam risalah ini adalah petikan perenggan pertama yang berbunyi, "Maka di dalam pekerjaan bertanam padi bentang atau padi huma, sangatlah wajib semua penanam-penanam yang di dalam tiap-tiap satu daerah itu bermuafakat dan membuat tiap-tiap satu pekerjaan seperti menebas, mencuci tanah, menanam dan memotong padi bersama-sama." Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: bersama Bukit Bang.
1: Untuk koma je.
2: Antara ucapan yang belum lagi Mira bacakan di ruangan WhatsApp ketika ini, kiriman daripada Yuk-Yung kita. Kita ada Abang Ramli dari Manjung. Katanya nak lagu Toki Selumba. Dan juga kita ada Zahara dari Sungai Siput Utara nak minta lagu Lamunan Terhenti dari Aris Ariwatan. Lagu ni ditujukan kepada pekerja dialisis Sungai Siput. Wow. Dan kita ada juga Abang Fendi Jelapang. Selamat petang DJ Mira. Selamat bertugas, nak ucapkan selamat petang kepada semua sahabat dan pendengar-pendengar setia PRFM. Sambil menantikan isteri buat menu petang lempeng kelapa sedapnya bersama kopi o panas, memang gandingan yang menarik lah kan. Orang kata memang layan lah petang ni. PRFM cuaca petang ni hangat pijau. Apa kudapan koma petang-petang ni? Cekabok. Ha, betul tu. Boleh juga kongsikan dengan Mira apa agaknya menu petang macam ni. Kan orang kata ada yang makan goreng pisang, tadi Abang Fendi lempeng. Dan koma apa agaknya menu petang ni? Dan kita ada juga Kak Intan. Menarik juga ucapan ni. Katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat petang Selasa. Kak Intan nak kongsikan cuaca kat Lambo ni, cuaca terang menerang. Panas ni Alhamdulillah, tapi tadi masa waktu Zuhur cuaca macam nak hujan, udah gelap. Tapi kuasa Allah, cuaca jadi terang balik. Alhamdulillah, itu dia kuasa Allah. Yang menariknya kan ni, kat tengah koja sambil layan suara manja Mira di corong radio Perak FM. Orang perempuan ni Kak Intan kan, dia memang bila dia mood dia okey, dia manja lah. Bila dia marah tu, dia jadi harimau manja. Okey, tadi Abang Boy PJ ada permintaan lagu, katanya nak lagu Bersama Suara Hati. Ini dia Gersang Bersama Suara Hati.

0: bersama Mokeba.
1: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja. Bilang budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
1: satu jiwa.
2: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngombeng-ngombeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berjam-jam. Rop ini boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
3: Ayum, kejap le. Kalau ye pun nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Sama aja. Yuk, yuk. Jangan langguit ke mana-mana. Terus mendengarkan Muh Gebang. Kejap aja lagi.
1: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.

0: Terus ketahuan Terai FM temani koma. Ada hiburan, ada je informasi untuk kau mengaja.
1: Jom amalkan cara hidup sihat, etika batuk dan bersin dengan betul. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu, sapu tangan ketika batuk atau bersin. Buangkan tisu ke dalam bakul sampah. Jangan berkongsi sapu tangan atau tisu dengan orang lain. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut sebelum mencuci tangan. Pesanan dari kami, Terra FM. Untuk koma je. Are you ready?
2: Beast on Air.
3: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Beast on Air hari ini, Aida nak ajak koma ke Keropok Leko Taman Perpaduan.
4: Nama Syafika. Menjual keropok leko Taman Paduan. Tapi kita ada menu, bukan setakat menu keropok leko. Kita ada dua jenis keropok leko. Keropok leko nipis, keropok leko cakul dan air balang. Air balang tu kita akan buat random lah. Maksudnya bertukar-tukar. Lepas tu kita ada jual dadih dengan onde-onde. Buka setiap Sabtu dan Ahad sahaja. Daripada pukul 2 sampai pukul 7. So korang siapa-siapa boleh datang kat sini. Ada berhadapan Eco Taman Perpaduan.
2: Beef on Air setiap hari di Perak FM. Untuk
5: inilah Radio Malaysia Perak FM.

Baru saja menghiburkan kita hujan kota hati. Kepada Yok Buyung di rumah, kalau rasa macam nak hiburan petang-petang ni tapi malas rasanya macam nak buka TV tu kan, nak baring je dalam bilik ni sambil-sambil berehat tu, bolehlah saksikan TV OK, TV 1 dan juga TV 2 menerusi aplikasi RTM Klik yang memang betul-betul percuma bila kau memuat turun dalam telefon masing-masing sekarang ni. Kalau macam sekarang ni juga di TV OK, kita ada rancangan ulangan Demi Lencana di Dada yang merupakan sebuah dokumentari yang memaparkan kisah benar masyarakat yang bertemakan perjuangan. Ha, menarik kan bunyinya? Ha, jom cepat-cepat tengok. Sambil-sambil kau berehat dekat rumah lepas balik kerja tu, dapatlah kau sedikit informasi yang menarik yang ada dalam rancangan ni. Jadi kalau belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik, jom cepat-cepat muat turun sekarang sebab memang percuma dan mudah untuk kau aja.

0: Yup, yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Radio Malaysia Perak FM, Cameron Highlands, 94.7 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen aja.
4: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
5: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
4: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
6: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
4: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
6: Maaf, saya tak sengaja lah.
4: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
7: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.
3: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
8: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
9: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
8: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
9: Betul kena, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
8: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
9: Kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
8: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
10: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Berikan aku hanya satu peluang. Satu peluang.
3: Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang pada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila maafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
2: Berikan aku hanya satu peluang. Satu.
3: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Sikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Yo, apa kena buat tu? Mohnya bersama rancangan Moh Kebang.
2: Untuk koma je.
3: Untuk koma je.
2: Untuk koma je.

Ya, okay bang, 2 petang hingga 7 malam masih lagi bertemankan Mira di sini. Antara ucapan-ucapan yang belum lagi Mira bacakan daripada rakan-rakan pendengar kita, kita ada Cik Ya, terlupa pula Mira bacakan tadi. Katanya, "Assalamualaikum sahabat dan DJ tersayang, Cik Ya dari Bandar Baru Putra. Ya Allah Mira, panas betul hari ni. Cik Ya kat dapur tengah bakar bingkang kacang hijau ni. Oh, sedapnya." Juga kita ada Ija ataupun Nur dari Padang Rengas. Katanya, "Untuk semua penduduk Padang Rengas, ucapan untuk mereka, semoga sihat-sihat sentiasa. Durian ada lagi ke?" Nanti kita tanya penduduk dekat sana . Kalau kat sini macam dah tak mandang lah. "Doakan saya berjaya dalam temuduga saya minggu depan." Amin. Semoga dipermudahkan untuk Eja. Jom sama-sama kita doakan untuk Eja ni. Kita juga ada Kak Putih Amanda. "Assalamualaikum Mira." Oh, Rose dari Taman Mawar. "Maafkan saya. Jom Mira makan cempedak goreng." Oh, dia hantar gambar, sedapnya. Kita ada juga Kak Azhar dengan ucapan selamat petang. Itu dia. Terima kasih kepada Koma. Sebelum Mira mengundurkan diri, Mira nak ucaplah terima kasih kepada Koma yang sudi menemani Mira sepanjang Mira bersiaran dalam Moh Gebang dari jam 2 petang tadi. Terutamanya Yuk Yung kita yang sudi menghantarkan ucapan berkongsi aktiviti petang ni, dan juga yang sudi hantarkan voice note juga tadi dekat WhatsApp Pirate FM. Selepas ini Koma akan bersama dengan DJ Ellie. Kalau sebelum-sebelum ni DJ Ellie bersama dalam Mogebang, kali ni dah bertukar. DJ Ellie akan berada dalam segmen Ata Koma setiap Selasa jam 7 petang hingga 12 malam. Jadi kalau Koma terus je sambung, cukuplah 18 jam sehari Koma bersama dengan kami di Pirate FM. Lagi-lagi semua yang selalu ikuti kami daripada Gegor Pagi, Yop Yong, Mogebang, Ata Koma, kita ada 4 segmen. Jadi semua, jumpa lagi Koma di siaran dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Mira out. Bye-bye.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya, bahagian 1 yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Kampung Tususun, Percam, Ipoh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن ونشر لواء الإسلام وصدم على الشرك وعبادة الأصنام وعلم المخلوق كيف يعملون لدنياهم الفانية وآخرتهم البقية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Baik, tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, sambungan kita buku surat 121. Tajuk kita malam ini insya-Allah haram melewatkan sembahyang dari waktunya. Baik, berkata pengarang kitab ini, adapun melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktu adalah haram dan berdosa. Jadi dia nak bawa ke kita, siapa yang suka tangguh-tangguhkan sembahyang sehingga luput waktu itu hukumnya haram. Ada kadang-kadang orang kata sekejap lagi lah siapkan dulu benda ini lah, sehingga dia terluput daripada waktu solat yang sepatutnya dilakukan, maka hukum dia adalah haram. Kemudian kata dia, azan dan iqamah sebelum sembahyang tidak harus ditinggalkan. Paling tidak kalau kita solat seorang-seorang, kita jangan tinggalkan iqamah. Ya, di setiap waktu tu kalau boleh ada azan. Azan ni waktunya mudayyak, waktu dia sempit, sekejap saja masuk waktu azan. Jadi kalau boleh, kalau kuliah lah contohnya, ada yang panjang, bagi ruang sikit untuk sembahyang, untuk azan, lepas tu sambung. Sebab dia waktu dia sekejap je, syiar untuk memberitahu orang tentang masuknya waktu itu. Lepas daripada tu, tengah-tengah waktu dah 15 minit setengah jam, seeloknya kita laungkan azan sebelum kita meneruskan apa-apa pun perkara yang kita tangguhkan sementara. Baik, dia kata jangan, harus, tidak harus ditinggalkan iqamah dan azan itu, kerana keduanya adalah dihitung sebagai syiar sembahyang, lambang syiar, seruan, nida, manggil orang sembahyang. Azan dan iqamah juga akan mengusir syaitan. Lain daripada itu, sebelum kita sembahyang, kita azan, kita iqamah, antara lain fadilatnya ialah dengan azan itu boleh menghalau syaitan dari orang yang bersembahyang. Syaitan lari dengan azan ni, sebagaimana Nabi sebut, idza nudiya lis-salat adbara syaitan, apabila dipanggil untuk melakukan sembahyang, yakni azan, panggil orang sembahyang tu azan lah. Azan itu seruan untuk memanggil orang datang ke masjid atau memanggil orang untuk melakukan sembahyang. Nabi khabar bila disuruh dipanggil dengan azan itu, adbar syaitan, maka syaitan akan lari mengundurkan diri. Syaitan lari. Kadang ada sejumpa dalam YouTube orang buat rawatan dirasuk syaitan di azan. Ada azan. Bah, mengambil daripada fadilat apa yang disebut oleh Nabi, idza nudiya lis-salah adbar syaitan, syaitan lari ketika dilaungkan azan. Baik, maknanya kita faham bahawa tajuk ini nak bagi tahu melewat-lewatkan sembahyang sehingga luput waktu, itu hukumnya haram. Jangan kita tangguh-tangguh lah. Sebelum ni dah kita sebut bagaimana fadilat kelebihan orang yang sembahyang awal waktu. Yang Nabi sebut, orang salat awal waktu itu mendapat ridwan Allah, dapat keredaan Allah. Wa akhiruhu afullah, dan akhir melewatkan sembahyang itu mudah mendapat keampunan Allah. Dan pahalanya, bagaimana Nabi sebut, orang yang bersembahyang pada waktunya itu, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ini yang itu kita dah sebut, kelebihan, fadilat, ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang sembahyang dalam awal waktu, lebih-lebih lagi pada waktu permulaan masuk waktu itu. Nabi sebut, afdal khairun lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Baik, kemudian tajuk kita wajib khusyuk dalam dan hadirkan hati dalam sembahyang. Sebelum ni kita dah bincang bagaimana hakikat sembahyang itu mempunyai dua kesempurnaan, iaitu sempurna zahir, sempurna batin. Dah kita sebut apa maksud sempurna zahir itu, ialah menyempurnakan segala perlakuan rukun, sama ada rukun qawli atau rukun fi'li, sama ada rukun yang kita wajib baca atau rukun yang wajib kita lakukan dengan anggota. Itu mesti sempurna untuk dapat kesempurnaan solat. Syarat pertama, mestilah sempurna zahir. Yang dimaksudkan zahir ialah apa yang boleh dilihat dan apa yang boleh ditengok daripada perlakuan sembahyang, serta yang boleh didengar daripada perlakuan sembahyang itu. Itulah zahir daripada af'al ataupun perlakuan sembahyang. Yang itu pun kadang-kadang ramai orang tak sempurna yang zahir itu. Yang zahir itu, hari itu dah kita sebutkan perkara itu, jadi tak payah ulang lagi. Yang kedua ialah sempurna batin. Sempurna batin daripada perkara sembahyang itu untuk dapat kesempurnaan solat, antaranya ialah khusyuk. Khusyuk hadir hati. Jadi kita kena usaha untuk dapat rasa khusyuk itu, konsentrasi ataupun memberi tumpuan dengan sepenuhnya terhadap apa yang sedang kita lakukan ketika sembahyang. Tumpu. Macam mana nak dapat khusyuk? Dan bagaimana untuk melatih diri untuk hadir hati kita ketika sembahyang? Kita tak ingat macam-macam benda dalam urusan dunia ni. Waktu sembahyang hanya untuk kita dengan Allah Ta'ala saja. Urusan kerja kita tinggalkan sementara. Urusan-urusan dunia kita tinggal dulu. Ya. Itu nak dapat khusyuk tu. Itulah orang khusyuk yang boleh memberi tumpuan sepenuhnya ketika sembahyang. Jadi kata dia, di mana di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi ialah menimbulkan khusyuk dalam diri dengan sebaik-baiknya. Mana kena usaha untuk cari khusyuk tu, walaupun susah nak dapat khusyuk ni, bukan senang. Kadang-kadang kita dapat khusyuk ketika takbir, tengah sembahyang hilang dah, lepas ke mana dah akal fikiran kita. Atau kadang-kadang kita tengah sembahyang tu ada satu saat kita dapat khusyuk, dapat konsentrate, dapat bagi tumpuan sepenuhnya. Merasakan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala dan Allah tengok apa yang kita buat, kita rasa itulah khusyuk. Kemudian menghadirkan hati, mana hati tak ada fikir benda lain lah. Bila sembahyang tu yang kita fikir, kita menghadap Tuhan, kita ibadat untuk Allah Ta'ala, kita lakukan tanggungjawab perintah Tuhan melakukan sembahyang, tak ada fikir benda lain. Meneliti bacaan, itu juga makna daripada khusyuk tu. Kita teliti bacaan apa yang kita sebut, apa yang kita ungkapkan. Sebab itu disebut as-salatu ad-du'a. Doa itu perlu dihayati. Nak minta kan, minta kepada Tuhan. As-salatu ad-du'a. Salat itu ialah sembahyang. Salat itu ialah doa dari segi bahasa. Jadi lazimnya orang yang berdoa, orang yang minta, mesti tahu apa yang dia minta, mesti faham apa yang dia sebut. Apa yang kita ungkapkan ketika salat kita, kita faham. Kalaupun tak boleh sepenuhnya, perkara-perkara yang wajib sebagai rukun itu kita faham apa yang kita sebut. Contohnya Fatihah. Fatihah kan wajib. fahamilah maksud Fatihah tu. Kenapa kita perlu faham? Kerana kita nak khusyuk dan kita tahu apa yang kita sebut ketika solat. Baik. Dia kata meneliti bacaan-bacaan serta faham makna-maknanya. Tak banyak pun bacaan wajib dan bayang tu dah untuk kita faham. Takbiratul Ihram, ya? Fatihah, salawat, tahiyat akhir, salam. Nah, itu yang wajib. Ya, yang wajib. Dan usahakan untuk kita faham apa yang kita sebut. Supaya bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sedar yang kita memuji Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya tak? Bila kita sebut Ar-Rahmanir-Rahim, yang sifatnya Rahman dan Rahim, lagi Malik Yawmiddin, ni Allah itu raja pemilik hari kemudian. Hari akhirat tu Allah yang paling berkuasa untuk menentukan apa saja. Bahkan sekarang pun sama juga rupa itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada lain lah. Hanya Allah untuk kita sembah dan kepada Allah untuk kita minta tolong. Tak ada orang lain lah yang boleh memberi pertolongan pada manusia. Nah. Nah. Kemudian apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah bagi kita jalan yang lurus supaya kita selamat. Sampailah ke akhir ayat daripada surah Al-Fatihah. Boleh kita hayati satu persatu untuk imam baca, kita dengar dan faham, hayati, mengerti. Ha. Maka dengan sebab itu, dengan cara itu, mudah-mudahan hadir khusyuk itu dalam hati kita. Baik, kemudian kata dia, merasakan rendah hati dan rendah diri ketika dalam rukuk dan sujud. Rasa kita ni tak ada benda milik kita, semua Allah Ta'ala. Kita ni kosong. Waktu sujud, waktu rukuk, rasa rendahnya diri kita, rasa hamba kita ni pada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada kita semua milik Tuhan. Nah, kekayaan ke, wang ringgit ke, pangkat kedudukan ke, sihat kita ke, bahkan macam-macam nikmat yang kita ada adalah semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kepandaian kita semua juga pemberian daripada Tuhan, daripada Allah. Maka layaklah kita merasa rendah hati dan rendah diri ketika rukuk dan sujud. Waktu itu tidak ada yang tinggi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu boleh kita terjemahkan dalam hidup kita seharian. Kemudian meliputi hati dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Dalam hati tak ada lain. Ingat Tuhan aja waktu sembahyang tu. Ha, diliputi hati kita dengan rasa Allah Ta'ala itu besar, Allah Ta'ala itu suci. Ketika takbir, ketika solat, sepanjang kita melakukan sembahyang itu, rasa tak ada lain dalam hati kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu susah tu nak boleh benda-benda tu, bukan senang. Dan ketika bertasbih pada seluruh gerak-geri dalam sembahyang, ketika tasbih waktu rukuk, tasbih waktu sujud, tasbih duduk antara dua sujud dan sebagainya. Dan juga kata dia, meninggalkan segala fikiran dan lintasan hati. Ini susah. Waktu mayang tu semua fikiran mesti kita letak tepi. Yang kita ingat, kita sedang semayang, kita menghadap Tuhan. Semua fikiran dan lintasan hati yang berkaitan dengan urusan dunia kena tinggal semua. Kadang tengah semayang tu boleh khayal. Khayal tengah semayang hanya kerana ada kucing melintas depan kita. Kita tengok kucing tu sekejap je, lupa. Lupa kita. Kadang-kadang tu sebabkan nak kita macam mana, kadang lah macam-macam lah. Tuan-tuan pun rasanya biasa melalui benda-benda yang macam ni. Lupa rakaat, lupa aku dah baca Fatihah ke belum. Ya tak? Kerana kita tidak konsentrate dalam solat tu. Kita ingat benda lain. Setan ni mari kejap je, lupa dah kita. Jadi dia kata semua benda tu kena buang fikiran dan lintasan yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan membelakangi perbicaraan dalam diri. Ada juga orang dalam hati duk sembang perbicaraan dalam diri. Ada ya, cakap seorang dalam hati. Ya. Ha. Kemudian pada waktu sembahyang, hendaklah segala perhatian dan dalam sembahyang itu tertumpu hanya kepada mendirikan dan menunaikan dengan baik. Jadi dia ajar kita supaya macam mana nak dapat khusyuk dan hadir hati itu. Inilah benda yang perlu kita perhatikan satu persatu. Ketika kita sembahyang apa benda yang perlu kita tinggalkan, apa pula benda yang perlu kita ambil berat supaya hadir hati kita ketika sembahyang itu dan khusyuk ketika sembahyang. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Sebab sembahyang dengan hati yang lalai, orang yang sembahyang hati dia lalai, ingat benda lain macam-macam, dan tanpa khusyuk dan hadir hati adalah tiada berguna dengan tiada bermanfaat sama sekali. Bayang apa itu tak ada guna. Macam juga hari itu, dua hari lepas kan kita sebut tentang orang puasa tak ada manfaat. Dia tak dapat apa daripada puasanya, illal ju' wal 'atash. Dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak menunaikan segala pantang larang yang boleh menghilangkan pahala puasa. Dan rupa itu juga dengan sembahyang. Kata pengarang kitab ini, sembahyang yang tak ada khusyuk, sembahyang yang tidak hadir hati, tiada berguna dan tiada manfaat sama sekali. Mungkin sah dan sudut fiqahnya sah lah. Sempurna, rukunnya cukup, tak ada yang ditinggalkan. Kemudian elok tamakninahnya dan sebagainya. Sah lah dari sudut fiqah tu. Tapi dari sudut nilai, itu tak ada manfaat, tidak ada guna. Rupa macam orang kerja, hilangkan pahala puasa. Dan rupa itu juga dengan sembahyang. Kata pengarang kitab ini, sembahyang yang tak ada khusyuk, sembahyang yang tidak hadir hati, tiada berguna dan tiada manfaat sama sekali. Mungkin sah dari sudut fiqahnya sah lah. Sempurna, rukunnya cukup, tak ada yang ditinggalkan. Kemudian elok tamakninahnya dan sebagainya. Sah lah dari sudut fiqah tu. Tapi dari sudut nilai, itu tak ada manfaat, tidak ada guna. Rupa macam orang kerja, kemudian elok tamakninahnya dan sebagainya. Sah lah dari sudut fiqah tu. Tapi dari sudut nilai, itu tak ada manfaat, tidak ada guna. Rupa macam orang kerja.

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak untuk

bersama Koma. Segmen Ata Koma pada hari ini ya. 7 malam hingga 12.30 malam. Nak sebut masa pun saya terlupa dah. 7.3 minit malam. Temakan saya hingga jam 12.30 malam nanti. Saya memandu ke tu? Terima kasih banyak bersama Biara FM ya. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Mira. Okay, saya kembali ke tugas di malam ini ya. Mana-mana Koma hingga jam 12.30 malam. Ada yang berada mendengar kami di rumah, mendengar kami di tempat kerja. Ada yang kerja shift malam hari ini kan. Masuk 7 malam macam Meli. Tapi baliknya pagi esok. Saya kerja 12.30 malam saja ya. Okey, nampaknya saya ramai dah pun berada di Facebook Eli Fazilah ketika ini. Terima kasih Kak Zah Seron. Selamat malam Kak Zah. Terima kasih banyak juga kepada Kak Zah Taman Bertuah ya. Terima kasih juga kepada Ita Chot juga. Selamat malam Ita Chot. Suraya Syarudin, assalamualaikum, selamat petang di Jerry, selamat malam ya. Pak Faizal Osman pun ada ni, Haziza Bahar. Kak Shima kita, terima kasih banyak Kak Shima. Untuk saya sihat selalu. Juga ada Mardiana Muhammad Isha. Ya, saya masuk malam Mardiana Muhammad Isha. Adukas Merah Padi. Juga ada mendengar kita juga berada di Facebook Eli Fazilah ya. Untuk jam pertama bertemankan Eli. Dan biasa kita ada lagu-lagu ketuhanan untuk Koma ya. Pada ini nak maklumkan azan maghrib akan buka mandang ya pada jam 7.33 pada malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Kita maklumkan dengan Datuk Jamrah Abdillah. Terima kasih awal dan akhir.

7.15 petang, bertempatkan saya Eli hingga jam 12.30 malam nanti ya. Okay, saya teringat kata-kata Abu Yahamka ya. Katanya kita harus belajar untuk menghargai diri sendiri juga orang lain, kerana setiap manusia memiliki potensi dan juga kelebihan yang berbeza-beza. Jadi kita kena akui ya, kita bukan yang terbaik, ada lebih baik. Kalau kata kita ni bagus ya, ada lebih bagus. Kita kena akui, betul kata Abu Yahamka ni ya. Baik, selagi ini maklumkan ya, azan maghrib kita pada malam ni akan buku bandang pada jam 7.33 malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Ini dia, Kumpulan Khalifah, satu kalimah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah, yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan syarat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyar

Meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: doakan ya. Semoga adik Rose yang berada di Tegeri ketika ini diberikan kesihatan yang baik juga, kesembuhan. Okey. Okey, 0555458559. Kata muka udara tak apa. Dia hantar voice note kali ya. Okey. Okey, aktiviti Ellie ke? Okey, aktiviti Ellie hari ini ya. Jadi kita kena bijak menyusun masa kita lah ya. Kadang masa lepas takkan kembali lagi kan. Okay, kalau hari ini terus terang cakap lah ya. Pagi tadi saya pergi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Berapa tu? Yang menukar IC saya. Walaupun IC saya nampak baru lagi. Bukanlah baru pun ya. Dah lama dah kita buat ya. Tapi rasanya dah lama juga kita tak tukar IC kita. Jadi saya hari ini pergi ke JPN Batu Gajah. Yang saya kelakar tu kan apa ya? Para petugas kaki tangan JPM Batu Gajah tu tengok nama kat IC saya tu. Kita macam kenal je nama ni.
1: Ku pandang di atas awan.
0: Di JPN FM ke?
1: Lihat bintang melambai.
0: Yelah saya kata kan. Tukar IC saya begini yang terbaru lagi.
1: Tetapi dia
0: kena ambil gambar baru.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Pera FM. Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.

nak. Sama ada di rumah, di tempat kerja, di premis, kenderaan dan sebagainya ya. Pastinya meriah dengan kibaran Jalur Gemilang. Baik. Kita, kalau boleh kita nak satu rumah, satu Jalur Gemilang. Okey. Terima kasih banyak semua. Ada buka radio ke ni? Terima kasih banyak Sofia Mak Duni.

baik dan nampaknya jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan hal yang baik dan juga bermanfaat. Kerana waktu terus berjalan dan sesuatu datang dua kali. Terima kasih banyak ya.

0: nak lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
1: Baiklah, menekan Pada FM. Malam ini bertemankan saya, Eli.

lah. Terima kasih Kak Zah dari Kampar. Azizah Yusof dari Kampar. Sabtu kan Jelly, terima kasih banyak ya. Hari ini saudara pun 4 Ogos. Cepatnya masa berlalu ya. Dah sampai kita di bulan 8 bulan Ogos ya. Terima kasih banyak ni Kak Yah dari Kemunting ni. Okey, terima kasih Kak Yah. Sama dengar Perang FM. Kerja sambil lipat kain, sambil layan Perang FM dengan lagu.

kerja macam mana nak mengantuk, kena bertugaslah juga kan. Okey, yang saya buka radio, terima kasih banyak macam pada FM. Ini dia, Rebusan Toby J. Pisa. Sudah suratan. Terima kasih Cik Ismail kita ya. Dari mana ni? Dari Enggor.

Dan seorang Niki Adnan, lagunya Aku Takkan Bersuara. Semoga Tuhan juga Fi dan keluarga Tebun Hamalin makan lagu dia minta kan. Walaupun pagi ke 10.30 malam tinggal suara, terus makan Pena FM dan segmen Atta Koma.

0: Terima kasih kerana milih Pan FM sebagai teman koma. Okay, terima kasih banyak Wan. Pastinya ada dari Kelang Zangor ya. Kata Wan, kalau tadi ATMK tak pernah okey, sekarang dah okey dah. Terima kasih banyak Wan.
1: Kamu masih lagi bersama
2: DJ Eli Fazila Hanafi
1: dari kami
2: Lawani Gang untuk koma aja.

dicaci oleh orang lain. Jadi antara kata-kata menarik, kata-kata yang penuh motivasi yang pernah dilontarkan oleh Abu Ya Hamka untuk dengan kita malam-malam ini, saya sambil terdengar lagu ya. Ini persoalan Zul Agara, lagunya Kembalikanlah Dia. Kita ke 10:39 malam begini cara

0: Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang elok itu budi, yang indah itu bahasa.
1: Oi, ini wayang gambar pusing kah? Ha? Ulu pun tersampuk kah? Eh, sudah lah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah.
2: Baik dah.
3: Orang nama si orang Melayu. Siti Hada pun tak tahu. Orang yang takkan panggil, hoi, hoi, hoi. Saya ni apa, batu ke? Kayu ke?
1: Alamak, Bengali tu bahasakan kita dah.
4: Memang betul dia cakap. Kau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi, oi, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau.
0: Elok bahasa, bekalan hidup. Elok budi, bekalan mati. Budi bahasa, budaya kita. Ikhlas dari kami di Terra FM untuk koma aja. Jom dengar Terra FM. Terima kasih memilih dan mendengar Terra FM untuk kita semua.

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026, bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza 6 jam. Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0, banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

0: Kursi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kawasan rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi jadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni dia hiburan dengan nyanyian dari pada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Yeah. Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

0: Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu, bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaffar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temukau Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Muhammad Yusof, semoga sihat happy selalu, bertugas di National FM, sentiasa di hati terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot, Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi, terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Saliah PI, ada juga Epliana Rosli Liana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM, mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkan lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 94.7.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketestar juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi kata kadang kita bila kita buat aksi wheelie ni memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan, tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

0: Sabar lagi dah. Ha.
1: Kita
0: dah.
1: Duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
1: Ha, ya, cepat-cepat okay, alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik

Kenal FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, suka lah yang komen dan kaliaran kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching. Ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Ibu Musang 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran, dan selepas itu bila dah betul-betul segar barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsian lah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta, kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

cubaan dari Siti Nordiana Kasih Musa akan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burung Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan, kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira, okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap, mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Ha, jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okey, kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

0: kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk

Sonar FM. Dan juga yang masih menemani saya di TikTok, ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

Ya, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

je angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita, Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih. Pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya. Makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider.

dia, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okay, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Jom buat cikgu kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Juga seperti mereka. Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sikitlah. Kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Ya, kulu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ini hadis sahih. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang terbaik orang berdosa ini ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun penambahan tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, ini yang Tuan Abah sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdibi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir, apa nama, semua takdir, apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuan Abah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru Taubah ni 40 tahun lepas, masa Taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba. Ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya. Okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat Taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampalah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada Taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiyya syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah, ya. Tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati, ya. So tolong betulkan diri. Tuan-tuan suka bercakap ni sebab ingatkan diri, orang bercakap ni susah tau, dia kena cakap serupa bikin, susah, it's not easy, alright. Dan dalam kajian, ikut ini kajian psikologi Tuan-tuan, bidang Tuan-tuan, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, yeah? Ini dia. So 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya, 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Yeah? Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya, kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat, disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright. Allahumma

sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyung, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah.

0: istiqamah.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu-ibuku dan orang-orang yang beriman pada

الرحمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, Bera FM, Mari Ibran ada informasinya untuk Koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ida pagi ni?
0: Sehat
1: Alhamdulillah. Perjalanan dari rumah ke pejabat okey?
0: Okey, Alhamdulillah semuanya. Hari ni pun nampaknya tak hujan kan?
1: Tak hujan,
0: cuaca
1: tak hujan.
0: Pun okey, baik aja kan?
1: Pertemuan kita untuk hari ni hari Rabu eh?
0: Hari Rabu
1: 5 Ogos 2026 bersamaan
0: 21 Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya untuk bulan Ogos ni kita masih lagi sama.
1: Masih lagi berkonti bersama
0: hari Rabu.
1: Hari Rabu. Hari kan? Jumaat tunggu.
0: Tunggu. dia macam tu kan, sebab kalau kita tengok daripada bermula Ogos ni daripada hari Isnin.
1: Hari bukan hari Sabtu, hari tu dah ni dah.
0: Lainlah.
1: Saya dah masuk pagi.
0: Ada masuk pagi.
1: Masuk Sabtu pagi.
0: Betul.
1: Dia dah malam tadi tengok DJ Ellie
0: bagi jadual dia dah lain dah kan. Okey, baik, apa pun yang pastinya nak beritahu jugalah ya, untuk panduan kita bersama tadi 6-2 minit maksudnya waktu solat pada subuh bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Alhamdulillah, bersegera menunaikan solat pada subuh kerana waktunya amat singkat kerana syuruk bakal menjelma pukul 7.10 minit pagi nanti.
0: Betul.
1: Okey.
0: Baik, apa pun tapi dah ramai yang orang hantar.
1: Ada dah menghantar dah ni. Sawal pukul 5.02 pagi tadi. 5.02 minit pagi tadi dah. Nak baca ke nak tunggu je, nak peram dulu?
0: Nak baca pun boleh.
1: Baca pun boleh. Kiriman yang pertama ni datangnya daripada Cik Zafuzil. Seperti mana biasa dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah kami, bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada Cik Zafuzil ya. Seawal pukul 5.02 minit pagi tadi ni.
0: Okey, juga ada Cok Ali.
1: Cok Ali.
0: Ataupun Ali Tajuddin eh. Taman Sri Ara, salam subuh, selamat pagi. Lagi 26 hari kita menyambut Hari Merdeka.
1: Okay.
0: Jom kibarkan jalur gemilang.
1: Tahniah.
0: Aku anak Malaysia katanya.
1: Tahniahlah Cok Ali eh. Semarak jiwa merdeka dia ni eh.
0: Betul.
1: Okey, kiriman seterusnya datang daripada Cik Yah eh.
0: Cik Yah. Bandar Baru Putra.
1: Salam sejahtera daripada DJ dan sahabat Pera FM. Semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Jom berjoging kot ni. Jom berlari. Tunjukkan orang berlari kan. Sihatkan badan di usia lanjut ni. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga terus sihat. Eh. Hati-hati juga untuk kepada anda yang nak beriadah seperti mana Cik Yah ni. Hati-hati. Dan Amy Roji Canai macam biasa. Amy Roji Canai Waru Manjoy. Assalamualaikum. Dari kamu Manjoy ni, semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin.
0: Okey, seterusnya ada Haji Syahrudin. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Faizal, DJ Ida Syarida serta semua pendengar setiap Pera FM. Radio 21 orang Perak tak mandang yang lain, kata semoga di pagi Rabu yang berkat dari doa kalian juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Dari Haji Syahrudin, Taman Kledang Jaya. Terima kasih katanya. Semoga Allah memudahkan segala kemudahannya.
1: InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Ni datang daripada Assalamualaikum.
0: Salam.
1: DJ kegemaranku yang suara merdu. Amboi, puji awal pagi ni. Bagus, terima kasih. Mus Otai Greek. Orang lama di Greek ni. Katanya, oh buat minta lagu. Alamak. Sekarang ni bukan seleksi pendengar, sahabat. Tapi tak apa. Kalau ada lagu tu, nanti kita naikkan awal. Untuk ditujukan buat saudara mara dan guru-guru. Dan juga petugas Dewan Selera. Adikku Mimi serta rakan-rakannya terhibur hendaknya. Oh, adiknya nama Mimi.
0: Okey, faham.
1: Siapa ni dah?
0: Okey, ada Mama Fifi Fazila. Assalamualaikum DJ Ida, DJ Faiza, sama Gonti. Salam mesra buat semua pendengar Perak FM dan rakan-rakan di M Group, CJ juga Group CJU. Semoga kita semua sentiasa berada dalam kasih sayang Allah, lindungi lindungannya. Amin.
1: Amin. Terima kasih Mama Fifi, dan yang terakhir untuk ketika ini, Abang Pian ni, Sofian Nordin dari Kuala Kangsar. Selamat pagi dan selamat berkonti DJ Ida dan DJ Faiza. Moga ciri-ciri selalu. Terima kasih Abang Pian. Semoga hari ini menjanjikan kebahagiaan untuk kita semualah. Okey, dipermudahkan segala urusan. Ingat, yang memandu hati-hati memandu ya. Kerana cuaca masih suasana lagi masih gelap lagi dah.
0: Gelap.
1: Mungkin ada kawasan-kawasan yang terbatas pandangan kita. Jadi berhati-hatilah Terutama yang menghantar anak ke sekolah ni.
0: Pagi-pagi ni kan.
1: Awal pagi hantar anak sekolah. Jadi kamu boleh hantarkan kiriman kalian ke talian WhatsApp Perak FM 010-200-7555. Akan kita bacakan nanti ya.
0: Okey, baik. Apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dah. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag

0: Gegar Pagi Perak FM Panipuran dan informasinya untuk koma aja 6.42 minit pagi ketika ini.
1: Masih lagi bersama dengan saya, Faizah dan juga Ida di hari Rabu. 5 Ogos 2026. Gegar pagi dah eh.
0: Ya, gegar pagi.
1: Awal pagi ni
0: menggegarkan pagi kau insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Kejap lagi.
1: Okey, seperti mana biasa pukul 8 pagi nanti baru ada selebriti kita.
0: Ya.
1: Tapi siapa yang akan bersama kita dah eh? Ada yang dah tahu dah?
0: Mesti dah tahu sebab dekat Facebook tu.
1: Oh, dah naik poster kita.
0: Dah naik poster kita.
1: Terima kasih admin Facebook kita ya.
0: Kita pun boleh baca juga nanti antara komen-komen dia nanti ya. Okay. Kejap lagi. Dan apa pun yang dah hantar dekat WhatsApp ni pun terima kasih banyak-banyak dekat Azah. Katanya Assalamualaikum Jida, Jadi Faizal, Kak Zah Tanpa Bertuah, Sat Pagi, kawan di Tanpa Bertuah dan juga sahabat Perak FM. Jom dengar Perak FM Radio No. 1 Orang Perak.
1: Amboi, terima kasih Kak Zah.
0: Ini pun Kak Zah juga
1: Kak Zah di Pontebel. Tadi Kak Zah Tanpa Bertuah kan? Kak Zah di Pontebel. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Salam.
1: Selamat pagi Ida, Faizal dan juga selamat berkonti. Tak lupa ni ya. Tak lupa juga ucapan selamat pagi buat semua pendengar setia Perak FM. Dengan ucapan semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Taala dan diberikan kesihatan yang baik dan juga dilindungi dari malapetaka, diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu dan bapa kita, semoga roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehin selalu hendaknya, amin. Kak Zah pagi-pagi ni macam biasa dah boleh uruskan kerja rumah sikit-sikit dah. Kaki dah beransur pulih. Cuaca dekat sini pagi ni nampak cerah aja. Okey, semoga Kak Zah jaga kesihatan lah ya. Makan jaga, tidur jaga.
0: Okey, baik. Assalamualaikum untuk DJ bertugas selamat pagi dari Cik Angah, Puncak Jelapang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Katanya mau hantar budak SMKJJ.
1: Ni geng hantar budak sekolah ni ya. Sama memandulah Angah ya. Betul Angah tadi kan?
0: Cik Angah.
1: Cik Angah. Okey, Kak Mona Rahim, Kampung Ulu Cemoh. Assalamualaikum, Faizal, Ida.
0: Salam.
1: Selamat berkonti katanya. Selamat pagi buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemoh, semua sahabat CJU, sahabat Perak FM dan juga semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada. Perak FM untuk kamu aja, tak mana yang lain. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah dan dipermudahkan segala urusan. Amin.
0: Okay, assalamualaikum, selamat pagi DJ Daji Faizah, selamat pagi, selamat tugas. Salam Malaysia Madani, katanya bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat DJ GBH Mira.
1: Mira nama yang tadi.
0: Mira dan Izzy pulangkan radio station negeri. Syukur Alhamdulillah, Allah bangunkan kita semula. Amin. Pemudahkan kita hari ini. Allah ampuni dosa kami, suami isteri, ampuni dosa ibu bapa kami, dosa anak menantu kami, sekeluarga, saudara kami, warga Perak FM, warga Kampung Gajah. Ya Allah, luaskanlah, murahkan rezeki kami yang berkat. Kurniakanlah kami semua kesihatan yang baik-baik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari seksa api neraka. Ya Allah, panjangkanlah silaturahim buat kami semua pendengar setia. Kurniakanlah kami kebahagiaan hingga ke jannah. Ya Allah, terimalah doa amalan akhlak kami, masukkan kami semua syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertugas Ida, Faizal dan juga AG. Semoga AG selamat sampai katanya.
1: InsyaAllah.
0: Dari Kak Nak Azilawati Tabar Seri Bandar Kampung Gajah.
1: Ada gambar Ida tadi ya. Gambar saya pun gambar lama. Terima kasih Kak Nak Azila. Dan yang terakhir untuk ketika ini orang klinik ni.
0: Klinik gigi
1: ya. Yong Marhamah. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Salam.
1: Semoga sentiasa dalam redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yong Marhamah. Dan Puan Sarimah dari Bumi Hijau Pantai Remeh. Apa kata Nida?
0: Selamat pagi DJ berdua. Selamat konti DJ berdua. Semoga mudahkan urusan kita. Amin katanya.
1: Terima kasih Puan Sarimah ya. Jadi kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri seketika nanti
0: untuk 10 minit sebab dan juga ada hari ini dalam sejarah. Lepas tu nanti kita akan kembali semula
1: Untuk laporan cuaca dulu
0: lepas tu baru bomba.
1: InsyaAllah
0: kan?
1: Namun anda boleh hantarkanlah kiriman-kiriman anda bersama Perak FM. Kita akan bacakan
0: kita
1: nanti.
0: Kita akan bacakan nanti juga. Okey, apa pun terus bersama dengan Perak FM,
1: hiburan berinformasi
0: untuk kamu aja.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takut lampu yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

KLIA perketat kawalan bendung penyeludupan jadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk

0: Ya, Merah FM, Adi Beran dan informasinya untuk kamu aja. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami di Perak FM.
1: Pertemuan kita kembali di Perak FM tepat pukul 7.16 minit pagi selepas kita ikuti utama 7
0: pagi. Utama 7 pagi. Dan juga hari ini dalam sejarah. Jam kedua lah kira-kira. Okey, sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: laporan daripada pegawai petugas dari Met Malaysia, Batuas pagi ni.
0: Batuas Pulau Pinang.
1: Siapa yang akan bersama kita?
0: Ya, kita nak bersama dengan Puan Munirah. Jadi silakan Puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 5 Ogos 2026. Untuk makliman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kasa hingga Rabu 7 Ogos 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian hingga 35 meter hingga 45 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekasi laut dan suka laut. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan bercerabut petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijaga boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia www.met.gov.my. Aplikasi My Cuaca, Rakan Met, dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publisiti dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia, Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda. Pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

0: apa kata koma semua. Dengar Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam pasal ni ke benda yang dekabur ni? Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM, untuk koma aja.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu pengusaha Gombak, Mak Faisal bin Muhammad Ya.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Tarik, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Ya, Perak FM pada bulan tadi informasinya untuk koma aja.
4: Alhamdulillah. 7.30 minit pagi pertemuan kita hari ini.
3: Ya, okey. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba.
4: Bersama dengan
3: siapa?
4: Tuan Azmi.
3: Silakan.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Berpasir Tinggi Cepat dan Mesra. Pada pagi ini anda apa mendengar bersama saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi Bersedi selaku pegawai bertugas di Pusat Kebakar Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasian dicatatkan sepanjang 5 Ogos 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 31 kes, di mana kes operasian melibatkan kebakaran adalah sebanyak 16 kes. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 3 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Ayah kata, pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahiran kebakaran ini secara sepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak ayah ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya. Penolong Pengusaha Bomba Ahmad Azmi bersedia daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian untuk koma aja.
6: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan Talian 999.

0: Perak FM, hari hiburan, hari informasinya untuk koma aja.
1: Alhamdulillah. 7.39 minit pagi, kita berhibur tadi dengan Kong Kali Kong.
0: Kong Kali Kong. Dia cerita pasal apa? Dia bekerja lah.
1: Pasal masuk kerja lambat lah.
0: Masuk kerja lambat. Lebih tu nak OT lah. Kan?
1: Nak OT lagi. Tapi itulah, kalau kita buat kerja ni, buat kerja betul-betul.
0: Buat kerja betul-betul.
1: Jangan tangguh-tangguh lah. Tangguh tu dia makin banyak. Makin banyak.
0: Bukan apa, Ida terus teringat. Semalam, patutlah Abang Faizal ralit ya, duduk dalam workstation kan. Buat kerja. Sebab kata Shana dari keluar gonti sampai tak balik dah, tak habis-habis lagi.
1: Bukan apa, bila kita dah ralit tu, kita nak sudahkan juga kan.
0: Tapi itulah,
1: terima kasih lah Shana, dia tak ganggu. Tapi itulah, kalau dia masuk pun, saya akan bagi laluan dekat dia. Ada saya tengok macam free, saya jalan je lah kan.
0: Tapi apapun untuk buat edit tausiah kan.
1: Dia memerlukan penumpuan.
0: Alhamdulillah kan. Ui, banyak tu ni pahala tu orang dengar tu.
1: Itu dia lah. Untuk bulan Ogos ni, dan saya.
0: Gila.
1: Tapi terima kasih lah.
0: Okay. Baik. Apapun, dah pun 7.40.
1: 7.40 dah. Pejam celik. Dah 7.40 minit pagi. Cuaca kat luar pun, tapi masih redup dah.
0: Redup
1: Tak panas pun.
0: Tapi dah cerah lah. Kan? Okay, dan kita juga ada yang hantar dekat WhatsApp kita ni.
1: Okay, siapa yang bersama kita ni? Siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi. Rabu. Ida Faizal. Semoga diberikan kesihatan yang baik.
0: Syahrul.
1: Ucapan selamat pagi kepada semua pendengar. Taiping cuaca pagi ni, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Terima kasih Ida Yuk Yong Isnin untuk bersama dengan UKE katanya. Selasa fit sihat. Banyak perkongsian. Dan jam 8 pagi nanti kita akan bersama dengan AG. Oh, dia hafal semua ni. Ni cerita apa ni?
0: Dia kata Mira semoga segera sembuh.
1: Mira tak sihat lah.
0: Mira tak sihat. Suara dia lain kan. Kibarkan jalur gemilang. Buat semua warga RTM diberikan kesihatan yang baik. Maknanya dia sempatlah pesan, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Betul lah sekarang ni kan. Tapi dia kalau cerita pasal jalur gemilang ni, bukan kata untuk bulan kebangsaan dia je.
1: Sepanjang masa.
0: Kalau kita tengok, kita punya jalur gemilang tu dah lusuh. Gantilah.
1: Ganti baru kan. Mungkin dia orang tunggu dapat percuma kot.
0: Tak payahlah. Biasa kita, harga dia boleh je mampu milik.
1: Kalau kita beli, kita akan rasa lebih bertanggungjawab. Lebih patriotik.
0: Dan lebih lagi satu yang penting sangat-sangat, kita kibarkan dengan betul lah. Janganlah terbalik.
1: Jangan sonsang lah. Dia lagi satu. Jangan pergi ambil jalur gemilang rumah jiran.
0: Itu pun ya juga.
1: Kak Mama Perak dari Taman Mesir Rakyat Kampar ni.
0: Apa katanya?
1: Assalamualaikum, selamat pagi Rabu. DJ Ida dan Faizal, semoga sihat ceria selalu. Katanya Kampar nampak mendung aja pagi ni.
0: Sama lah, dekat sini pun nampak mendung aja. Nampaknya gayanya. Tak tahulah kan, di akan datang ada ke tidak panasnya.
1: Ni siapa ni yo?
0: Kak Mahamah kita ni, Yong Mahamah. Katanya on the way to work.
1: Tak sampai lagi kot.
0: Tak sampai lagi lah. Sebab 736 tadi barunya. Sekarang dalam perjalanan lah. Semoga selamat sampai lah Kak Mahamah ke kliniknya tu ya.
1: Ke tempat kerja.
0: Okey, kejap lagi kita nak kongsikan utama di akhbar.
1: Sebelum, selepas itu kita akan ikuti Warta Perak pula. Bersama dengan rakan kita, siapa pagi ni.
0: Kalau hari Rabu kebiasaannya Fahmi Muhammad Noor lah. Jadual dia pun tak berubah. Kita dah berubah.
1: Tak apa.
0: Okey, baik.
1: Jom kita berhibur dulu.
0: Jadi terus bersama dengan kami di Perak FM. Hiburan

Pera FM apa ceritanya? Jom kita dengar Pera FM. Pera FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Pera FM lah.

0: Okey, Pada FM, mari mula dan informasinya. Tentunya untuk kamu aja, 7.52 minit pagi kita kini.
1: Okey, kurang lebih dah melangkah ke 7.53 minit pagi. Sekejap lagi,
0: 8 pagi.
1: 8 pagi kita akan ikuti. Kita akan ikuti apa?
0: Ni
1: Wartabera. Dan sebelum tu bunyi,
0: sebelum tu sekarang
1: bunyi,
0: ni dah bunyi
1: sok
0: kabur ni dah. Kita dah bersiap sedia untuk kongsikan apa yang menarik utama di akhbar pada hari ini.
1: Silakan. Ida dah ada. Dah sedia.
0: Okey, dah sedia dah. Okey, jadi mulakan dululah Sultan Nazrin resmi Dewan Merdeka Majlis Perbandaran Manjung. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat merasmikan Dewan Merdeka Majlis Perbandaran Manjung di sini semalam. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak, Tengku Zahra Salim dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Keberangkatan tiba baginda berdua pada jam 11.15 minit pagi diiringi Menteri Besar Perak Datuk Sri Sarani Muhammad dan isteri Datin Sri Aziz Zubin. Dia turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir.
1: Okey, itu di Perak Di Kita Perak. Nak ke Johor. Di Batu Pahat, polis tidak menolak kemungkinan penemuan mayat lelaki yang dibungkus dan dililit dengan jaring dipercayai dibunuh di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja dekat sini di Batu Pahat adalah lelaki yang dilaporkan hilang bulan lalu. Timbalan Ketua Polis Johor Deputy Commissioner Polis Hu Chuan Huat berkata ia berdasarkan pengecaman awal dibuat waris terdekat berdasarkan pakaian dan barangan milik mangsa yang ditemui bersama mayat. Polis menerima maklumat orang awam mengenai penemuan mayat berkenaan diterima pada kira-kira jam 12.30 tengah hari kemarin dan hasil siasatan mendapati tangan dan kaki mangsa diikat dengan pita pelekat selain terdapat beberapa kesan kecederaan luka di bahagian pinggang dan lengan mangsa.
0: Okey, baik, jadi seorang lagi ditahan di Indonesia disyaki edar dadah. Bukit Aman mula menyiasat penahanan seorang lagi rakyat Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit pengedaran dadah hanya sehari selepas seorang juruterbang Malaysia Airlines di talian di Jakarta atas dakwaan yang sama. Jadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Husin Omar Khan mengesahkan polis akan mengambil tindakan susulan berhubung kes terbaru membabitkan seorang lelaki Malaysia berusia 22 tahun dari Johor yang ditahan di lapangan terbang antarabangsa Juanda Surabaya. Itu dia dadah.
1: Dia berangkai-rangkai
0: kejadian.
1: Kalau tadi di Batu Pahat di selatan ni ke Kangar di utara. Rangka dalam guni sah tulang manusia. Rangka yang ditemui dalam bungkusan guni di sebuah kebun berhadapan kilang beras pada 26 Julai lalu disahkan sebagai tulang manusia. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, susulan pengesahan itu pihaknya kini membuka kertas siasatan terbabit di bawah kes mati mengejut. Terdahulu pada 26 Julai lalu, media melaporkan seorang pekebun lelaki terkejut selepas menemui satu bungkusan guni yang sudah reput dipercayai berisi rangka manusia ketika melakukan kerja-kerja meracun rumput di kebun berkenaan.
0: Okay, ada satu lagi ni nak kongsi. Program himpun peminat RAZ lebih banyak mudarat. Okay. Jadi penganjuran program pemotoran perlu berteraskan matlamat jelas serta mematuhi peraturan dan tuntutan syarak, bukannya menjadi faktor tertentu sebagai alasan menghalalkan aktiviti berkenaan. Itulah ya. Setakat ini 46 kes kemalangan, 11 maut dalam 4 hari. Tapi sebenarnya itulah aspek keselamatan tu jadi syarat utama dia. Perhimpunan tu mungkin Abang Faizal kata tadi okey je kan.
1: Bukan apa, ada pro ada kontra.
0: Ada pro ada kontra
1: bila kan. Bila pertemuan ramai-ramai macam tu dia
0: silaturahim
1: satu kan. Bertukar-tukar pandangan tentang industri pemotoran. Tapi sikap
0: tu,
1: sikap individu
0: itu yang kita kena ambil.
1: Sikap individu tu. Jadi
0: individu tu.
1: Kalau naik motor tu, guna motor untuk kegunaan yang betul. Sebab saya ni dulu pun pengguna motor di Kuala Lumpur. Jadi bertugas dengan motosikal.
0: Sentiasa bersama dengan motosikal.
1: Jadi guna untuk untuk pekerjaan lah. Bukan untuk menunjuk lagak, menunjuk ego. Bukan pesan pada orang ramai saya.
0: Diri sendiri juga. Ya, kita bersamalah ingat mengingati. Betul tak?
1: Betul.
0: Okey. Okay. Ada lagi?
1: Yang itulah.
0: Itu je lah.
1: Okey, satu lagi.
0: Satu lagi. Apa cerita je?
1: Di luar negara ni. Kalau dulu Turki tukar nama pada Turki. Sekarang ni negara Kepulauan Pasifik Nauru, N-A-U-R-U. Nauru penukar namanya kepada Republik Nauru, N-O-N-A-O-E-R-O. Macam mana nak sebut tu?
0: Susah tu.
1: Nauru.
0: Susah kan?
1: Bagi meneras ejaan dan sebutan dengan bahasa kebangsaannya, kata Presiden David Adeng.
0: Jadi macam tu susah lagi nak sebut
1: Republic Republik Nauru.
0: Nauru. Kalau Turkiye tu, okey lagi lah.
1: Tapi kita rasa pelik juga.
0: Pelik juga.
1: Biasa kita sebut Turki kan?
0: Turki. Ada pula Ye.
1: Ini Nauru jadi Nauru.
0: Nauru. Betul-betul kita belajar pronunciation tu nanti.
1: Sebutan tu
0: Okey. Apa pun kejap lagi jam 8 pagi.
1: Dan
0: kita akan cuti untuk Warta Pera.
1: Warta Pera.
0: Yang akan disampaikan oleh Fahmi Muhammad Noor.
1: Alright.
0: Selepas itu kita akan bersamalah insyaAllah.
1: InsyaAllah bersama dengan selebriti kita.
0: Selebriti kita AG Hafiz.
1: Seperti mana biasalah.
0: Biasalah kan.
1: Kita nantikan ketibaan beliau.
0: Betul tu. Okey.
1: Yang bersarapan, sarapan dengan bismillah.
0: Ada yang tengah makan sekarang?
1: Ada. Awal pagi lagi ni.
0: Awal pagi Okeylah baik. Apa pun terus bersama dengan kami di BFM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk koma aja.
2: Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni. Kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Tengok Perak FM.
3: Perak FM. Untuk koma aja.